0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mari jumpa dengan di Germany. Tiap-tiap buku 9 lebih-lebih sampai buku 10 jo gelombang FM 95 ialah di bahasa Melayu tepat te 24 je. Hari ni hari Selasa tepat 1 kan ya Yon 2559 ya sekarang pia dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi tegur-menegur pagi-pagi dengan DJ Moni hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Ya gitu sekarang ni peminat dia buat gapo makan nasi pagi rok gitu dah. Nasi pagi ni betul sekali lah kita teruk ya semua kena makan nasi pagi tiap-tiap saya panggil we cukup sepia lah ha, jangan tak jaga kesihatan tak boleh. Tubuh badan kita ni penting sekali. Kalau duduk mai-mai tak jaga kesihatan mulalah nak sakit meh ke begitu dah. Ya sisi pertama ni mari tegur menegur setelah lagi sisi yang kedua lah banyak nak berkongsi gitu kita pergi berehat dulu maju 14 lagi sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan.

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia kesehatan. Sisi yang kedua ni peminat nak mari kosi sikit weh, cara-cara jaga-jaga kesehatan orang tua peminat dah. Betul sekali lah, kita kena jaga kesehatan tubuh badan orang tua, orang umur banyak gitu dah. So dia lah umur banyak ni, banyak lah abang ni hak ragoh-ragoh lagi, hak ada penyakit pun kita kena fubah, kena jaga, kena cara dia lah gitu dah. Dia kata yang pertama ni, dia kata apa, kita kena jaga-jaga lah. Ada banyak kau tua, kadang-kadang mata kelabu pun ada, ling otak dengar pun ada, gigi pun tak ada mana lah gitu. Kita kena jagalah, makin-makin ni dia tu pilih jari beli barang makin hak kerah video makin tak boleh. Kita kena apa ni, beli barang wi bobo dia lah. Patai-patai juga, jangan duk makin barang hak semiak-miak ataupun barang hak lemuk-lemuk lah gitu. Kita kena patai juga, peminat tak jaga kesihatan, jadi tak boleh lah gitu lah. Dia kata kita ni kena jaga-jagalah cara-cara makan ni deh. Biar duduk dengan orang tua ni, pilih makan ni ike, makan ye, ye pula sama sekali lah, makan acak tu boleh juga deh. Ike tu lah molek dia deh, dia ada protein tinggi lah gitu deh. Lepas tu makan buah hair, ulen ni ai, ai suwe-suwe ni kita kena makan cibulih tu jebo, 2-3 jebo tu. Cibulih lah nak weh kita perak mudah, darah berjalan molek lah gitu deh. Jadi sedap lah kalau kita minum air cukup ni. Ni dah minum air sikit-sikit tak sedap lah duk. Jadi tak sedap lah gitu. Minum air ni kita abang hajar kita sendiri makan ni ataupun 7 gelas masa sehari tu. Betul bergerak tubuh badan, jangan duk tidur sangat deh. Lah mana bergerak tak boleh berjalan pun, bangun duduk setah. Apa akik tangan, kanan, kiri, kokok akik lah gitu dah. Kita kena jaga juga tubuh-tubuh badan kita. Tempat-tempat dia duduk pun kena we abang cuci, jangan duk menak gelak tak boleh juga, cema tak boleh juga. Kita kena jaga juga tempat-tempat dia duduk ni. Ni dok ya cema, ya menak, ya gelak gitu tak boleh. Kita kena jaga-jagalah tempat-tempat dia duduk ni. Makin ni pun baca boleh tu ulai-ulai jelur. Makin dia makin ulai ratik. Yang berok mudah. Makin buah hewa lima pisang. Gapa itu dah. Jangan duk makin bagi lemak-lemak sangat. Tak boleh juga dah. Tak molek dah. Kita kena jaga-jaga kesihatan orang tua dah. Kita sendiri pun support juga. Orang warung pun makin ni pun kena jaga-jaga juga. Tak boleh nak makin ikut say tak boleh. Ya, betul ni hari jam ni kosi dengan rancangan Rusia Kesehatan pagi ni. Boleh nak masuk kosi tegur-menegur pagi-pagi dengan hari jam ni. Hubungi mari nombor telefon 0732 203 58.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
6: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

sisi terakhir ngarancangan Rusia Kesehatan, tengok sekali sapa hujung rancangan. Terima kasih peminat semua udah dengar rancangan Rusia Kesehatan pagi ini. Kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ini, minta maaf belako. Jaga-jaga kesehatan belako, selamat belako. Di jam ini minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik-kakak peminat yang mana sudah dengar. Gitulah untuk sekarang ni kita jumpa pula dalam

dia akan mesyuarat bergerak ataupun mesyuarat di luar lokasi lah di Mo'o Hadjai, iaitu Prasum Koromo Sancon di Mo'o Hadjai. Gitu jugalah sekarang ni katanya duduk dalam keadaan mesyuarat lah, dan juga ada maklumat lagu mana habangun ni tempat teh kita ataupun hal-hal apa saja berkaitan tempat teh kita tu, kita nak mari update, nak mari sapa, nak mari menyebar kepada peminat kita, nak mari berkongsi sekali lagi. Dan juga hari ni peminat hari Selasa tanggal 1 Kanyayun bersama 18 Rabiul Awal. Kita tengok waktu semaya sikit ataupun waktu solah sikit peminat untuk hari ni. Waktu solah waktu zuhur pukul 12.17 minit. Waktu asar pukul 3.22 minit. Waktu mengorek pukul 9.26 minit. Waktu isa pukul 7.35 minit. Sekali lagi peminat, waktu zuhur pukul 12.17 minit. Waktu asar pukul 3.22 minit, waktu mengorek pukul 9.26 minit, waktu isa pukul 7.35 minit. Gitulah untuk waktu semayat ataupun waktu solat di wilayah jala kita pada hari ini. Gitu juga siapa-siapa nak dengar lagu ataupun ada soalan nak tanya, bolehlah kita telefon mari di nombor 0732-203-583. Sekali lagi 0732-203-583. Bolehlah kita telefon mari nak tanya gapo, ada soalan dan juga nak dengar lagu atau pelapun. Marilah katanya duduk dengar di mana, suara cerak kedok, udara cuaca di sana, lagu mana, boleh kita mari berkongsi bersama. Dan juga untuk sekarang ni kita duduk bunyi taliat tu, kita rehat dengan lagu dulu lah seketika. Dan juga kita klip mari dalam pusingan yang kedua, kita mari update komen khabar berita dalam pusingan yang kedua dalam ruangan cerita dari kapung.

Gitulah peminat, dah kita klik mai pula dalam ruang cerita dari kampung. Gitu jangan lupa untuk ruang cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari 1 jam. Lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah peminat untuk sekarang ni dah jam pukul 11.42 minit. Lebih kurang dah, tak kira lah duduk di mana saja. Gitu peminat untuk dalam ruangnya cerita dari kampung. Sekarang ni kalau siapa-siapa duduk dengar di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan. Dah jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Kita turut aturan jalan raya. Kita jangan duk galik, jangan duk bawa derah. Gitu juga untuk hari ni ada sedikit khabar berita peminat. Katanya hari ni tu ada mesyuarat kabinet bergerak lah di Mo'o Hajai ataupun peracum Koromo Sancon di Hajai. Dan juga hari ni tu ada pelbagai hal lah. Pihak menteri sendiri, setiap menteri tu katanya ada projek-projek lah. Ada banyak projek untuk nak bangun ke tempat kita, untuk nak patana lebih lagi wilayah sempadan selatan Thai kita ni, wii rakyat kita ada kunapap ciwit, ada maklumat boleh kerja, boleh cari rezeki. Gitulah untuk hari ni ada maklumat gapo yang mana lepas mesyuarat pada petang hari tu. Kita ada maklumat lah, marib kosi, marib sapa kepada peminat kita sekali lagi lah. Tak kira duduk di mana saja, jangan lupa kita tip time ataupun kita ikuti ataupun kita follow page kita, page Sawatha Yakla Kerum Raja Sampan, supaya kita boleh tahu khabar berita, supaya kita dapat tahu khabar berita polisi kerja berita berkaitan tempat lebih bagi hal-hal berkaitan tempat kita ni lah. Pihak dengan Sawatha Jala kita nak update, nak kongsi, nak post melalui page-page Facebook. Kita boleh ikuti bersama, nak masuk di Facebook cari katanya page Sawatha Yakla Kerum Raja Sampan supaya kita dapat tahu khabar. Dan juga hari ni peminat katanya pihak Perdana Menteri sendiri dan juga pihak-pihak menteri pagi tadi tu dia becek lah ataupun turun ke tempat, turun ke kampung, turun ke padai di setiap tempat lah di dalam sepadan selatan Thai kita ni, lebih lagi di Hajai, di Songkhla, di Cenok. Katanya di Cenok ada pihak menteri jugalah datang ke Cenok untuk tahu khabar, untuk ambil lapor kesusah hidup, kesusah dalam hidup rakyat. Gitulah untuk hari ini kita pakai ikuti bersama lah untuk mesyuarat kabinet bergerak ataupun peracum Koromo Sancon. Lebih bagi hal-hal banjir di tempat kita, tak kira lah di Hajai, di jalan kita sendiri, di Patani dan juga lain-lain lagi. Ada bicahan ni juga untuk nak buat lagu mana, nak jaga hal-hal banjir ni, untuk nak selesai masalah banjir. Kita boleh tengok ikuti bersama pada lepas mesyuarat kabinet pada kare. Gitulah untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu seketika. Dan juga kita klik mari dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya cerita dari kampung.

Kita berminat untuk sekarang ni menjadi pukul 11.55 sebagai pusingan terakhir untuk ruangan cerita dari kampung. Kita terima kasih belako yang mana sudah ikuti tak kira dari awal ataupun baru siapa mari pun. Terima kasih belako. Untuk hari ini pun salah silap minta maaf kepada peminat belako. Jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari dia yang sama je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Wata Jalal. Untuk hari ini minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawasan Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.
1: ภาคกลางวันจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada ruangan pertanah kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang. Setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan saya ngeriu suatu jalan bahasa Melayu tepat 24 je. Jadi masa berehat peminat semua di masa ni nak duduk dengar di tempat mana ratik, suara cirak kedok, udara lagu mana, kita boleh kasi boleh pada ruangan pertanah kita masalah ni 073-203-583 dan daripada ruangan pertanah kita di masalah ni di pada gelombang FM 95 MHz peminat boleh dapat dengar khabar berita hak dikakak hak saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruangan kita gatik dah di pada gelombang FM 95 MHz di masa ni semasa 24 jam kita ada DC-DC banyak orang di masa ni dengan ruangan banyak setiap masa dapat dengan khabar berita kepada adik kakak kita dah. Tapi semasa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang tu jumpa dengan saya dulu di pada ruangan pertanah kita di masa ni ngatik dah. Lepas tu cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua di masa ni dengan satu cara hak tubik mari we adik kakak kita boleh jaga dengan anak cucu kita sikit dah dengan masalah ni banyak sangat boleh nampak dengan buri faifa ataupun okok faifa hak kita boleh nampak dengan asap banyak-banyak dah di masalah ni budak banyak sangat duk bakar dah duk bubuh duk bakar ni ya bah ya kepada tubuh badan kita iaitu ya tubik mari we kita jaga dengan sanik kotin dah daripada okok faifa tu ya dibahaya dengan kepada kesihatan kita dengan orang isak diri patu orang tak ada isak tapi boleh gapo boleh asak dia dah iaitu bahaya lagu mana tu tadi kita mai hubungi yang kedua daripada orangnya

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada rongeng pertanian kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana. Saya akan maaf di rongeng ni kata. Patu klik meja pop pula pada hari esok masa tu lah. Buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Dan sanggung radio Sota Jalan. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya ada Dina Fahira Jelat. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatek 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua dok dengan orang sayangan High School Harian. Petang meja pak dengan di ceremoni tiap-tiap buku. Tiga lebih besar sebab buku pak petang jo. Gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat te 24 je. Hari ini hari Selasa tepat 1 kan Yayun 2500 ya sekarang pia dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi tegur menegur petai-petai dengan di cermoni hubungi mari nombor telefon 0732-03-583 biar dua kereta bawa mutu bawa kereta ni kita kena buingat ratik weh dah jangan apa ngeduk wak derah sangat dah semoga bahayom nak apa minat dah uje-uje pun batas sangat lecing kadang-kadang kita tak ada nak berik kalau mana lagi belago ke apa itu. Bawa kereta dia ada unik-unik tu kita kena tahu belakang. Bawa kereta panah dah unik-unik segala ni kena tahu kena buat lah wah, we kena peminat kalau tak stay we capping apa itu dah. Jaga-jaga kesihatan belakang peminat. Ya, buat tu rancangan High School Harian ni jauh-jauh mengaji lah pesan-pesan ni ke anak cucu kita. Video aja mengaji. Jangan duk malas sangat ni dah dah. Malas ngaji tak boleh. Kita hok duk wai ngaji ni kita kena rajin ngaji sikit jangan duk main-main sangat peminat. Sisi pertama ni tegur menegur dulu setelah lagi banyaklah nak kosti kita pergi berehat dulu maju pop pula setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian. Sisi yang kedua peminat nak mengkosi jago-jago nak wala mano nak wi kita ni baca surat mudah ingat lah peminat dah budak lo ni panggil payuh ingat segala dah gitu. Abang ni capur dengan malah katik pun ada juga dah. Kita ni nak wi anak-anak cucu kita ni video ni rajin baca surat mudah ingat gitu dah. Yang pertama dia kata kita ni kena baca abang ni buat ceruk. Belum kita nak apa ni buat pemen ni kita mai baca ni dulu dah. Yang kedua ni kita pakai color highlight. Color highlight ni color cak-cak lah, dia ada cak hijau, cak merah, cak kuning, cak merah muda lah gitu. Ada di kita. Rasa kita suka hak mana kita cak mana kita ambil satu lah. Kita ambil lah hak mana penting kita boleh menano. Kita tulis sikit lah hak mana peh, hak mana kita pasal hak ni ni penting sekali ni, takut tubik periksa kita pun tulis sikit lah. Ya, betul, jangan tulis habis juga dah. Betul pula dia kata kita ni kena abang ni baca ni abang ni jangan baca abang ni apa ngapa semua we ingat setiap buah buk tu buke, kita kena buat peh meh baca hak mana penting apa itu hak ni ni penting sekali, ataupun kita buat mind map pun boleh juga. So lagi tu apa ni duduk dengan sign-sign kita buat pehme, kita tanya lah mana deh apa ni kita pakai tukar mana pehe sign pehe kita tak pehe tu pun tanya katalah mana hak ni bekno ni terjawab tukar dengan sign lah tak ada cukup ilmu dah pehme nak dah ni kalau kita nak wi berjaya, kalau kita nak wi kita ni baca surat boleh ingat boleh lah ambil hak di zaman ni goyak saat ni tu ambil gi apa panggil pakar lah. Ya, ni lah di jaman dikasih dengan rancangan high school Rian lah, mana pocik-mocik dia buat gapa masa ni tu, dia menyengen ke ataupun apa baru nak nanti masa gini anak cucu ke masa ni dah. Ya, kita buat kereta buat motor pun beringat jugalah, jangan duduk degah sangat. Kita kena tahu jaga-jaga buat kereta buat motor, selagi tu jaga-jaga kesihatan kita. Peminat, gini kita pergi berehat dulu, maju buat pula sesuatu lagi sisi yang terakhir dengan rancangan High School Harian.

sisi terakhir ngarancangan high school harian tengah sekarang siapa hujung rancangan gitu sepsene cacau ngaji wi anak cucu gajeng baca gajeng ngaji gajeng buat latihan jangan duk malah sangat we dah ibu bapak kita hujo wi duit ka kita hantar duit wi ka kita kita ni kena tak pada ibu bapak banyak-banyak betul. Rajin ngaji jangan hidup main-main sangat lah yang hidup bahan ibu bapa dah kita kena kasih sayang kepada ibu bapa dah peminat kalau kita tak rajin ngaji kita tak berjaya lah peminat yo betul tani kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni tuan maaf lah kau jaga-jaga kesihatan belako betul malam ni berjumpa lah dengan di jam ni dengan rancangan cinta satu malam ngangguh malam sikit buku roblah malam lebih-lebih sampai buku satu malam cu kelompang FM 95 ialah di Bahasa Melayu tepat T24 je. Terima kasih peminat, terima kasih Pak Ong Subhaudi Chai Wisit Pak Ong Sawar Rajala di jam ni tak tuna dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana sedang dengar. Gitulah untuk sekarang ni, peminat Jepukopak, lebih kurang lah Jepukopak 18 minit. Ucap selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana sedang dengar. Itulah untuk sekarang ni, kita ada ke dalam ruangi peduman hidup. Jangan lupa peminat untuk ruangi peduman hidup, kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glam FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitulah untuk sekarang ni, dah kita ada ke di dalam ruangnya untuk kita masuk berkongsi, untuk kita masuk bicara polisi kerajaan berkaitan tempat teh, dan juga hal lain-lain lagi lah untuk kita dah bersama-sama mari berkongsi, untuk kita bersama-sama mari bicara supaya kita dapat tahu khabar di dalam ruangnya peduman hidup. Jangan lupa kita jumpa setiap hari pada jam pukul 4 petang hingga jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang lah di Glam FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Kita juga siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Kali lagi 073-203-583. Gitulah juga untuk kita bersama-sama mari berkongsi. Dan juga sekarang ni kita duk bunyi tali ya. Kita rehat dengan lagu dululah, dan juga kita klik main dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya peduman hidup.

Gitu peminat tu sekarang ni je pukul 54 minit sebagai pusingnya terakhir lah untuk ruangnya pedoman hidup. Gitu kita boleh berjumpa pula pada esok hari je sama je pukul 4 petang hingga je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala. Dan juga untuk hari ini, terima kasih belaka peminat kita yang mana ikuti daripada awal ataupun baru siapa mari pun tak apalah dapat tahu khabar berita. Tak apa dah. Dan juga beri semangat kepada tim ngan Sawata Jala kita. Dan juga pihak tim ngan Sawata Jala sendiri pun beri semangat kepada kita semua. Tak kira lah duk jalankan tugas, duk kerja di ofis ataupun kerja di mana saja supaya kita kerja bersungguh-sungguh untuk cari rezeki sara keluarga. Dan juga untuk hari ini, dah siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan tu, minta ujalan ke dengan selamat. Dan juga jangan lupa lah turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita jauh daripada penyakit, sehat wal afiat. Untuk hari ini bersalah silap lagu mana, minta maaf kepada peminat kita. Untuk hari ini minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Dan keduanya, hendaklah kuasa ia memberi mahar misil. Maka jika papa ia dengan mahar misil, maka tiada sah. Kata dia, dan keduanya, dua daripada tiga syarat yang nak membolehkan wali akrab iaitu lah pak ataupun cik menikah mauliah dia dengan secara ijbar. Apa makna menikah dengan secara ijbar? Yang menikah dengan secara kerasi oleh wali saning dengan tak terhenti kena minta izin diperkuai hak yang nak menikah tu. Itulah dia panggil ijbar. Nah, ijbar maknanya kerasi ataupun paksa. Nah, jadi di dalam fiqh kita ni boleh wali menikah akan perkuai tu dengan secara paksa, dengan secara kerasi. Mana gana
yakni tak ada kena minta izin dia dan tak terhenti di atas redha oleh perempuan itu kepada wali. Mana? Iaitulah pada masalah pak menikah anak ataupun cik menikah cucu. Nah, dan mana ini? Ia panggil wali akrab selapih. Lepas tu boleh dia buat dalam betulkan ijbar. Nah, apa mana ijbar? Ia ni dengan secara kerasi dan dengan secara tak ada kena minta izin di mauliah di perempuan hak ia nak menikah tu. Tetapi sungguh perkata boleh dia buat kerja lagu tu, mesti dia tu kena pakai tiga syarat. Syarat pertama, laki-laki yang nak jadi menantu dia tu kena setara dengan perempuan. Ha, tu hok mengaji lepas minggu bawah ni. Lepas tu mari syarat yang kedua pula, ia kata, dan keduanya hendaklah kuasa iaitu laki-laki memberi mahar misil. Syarat yang kedua, balik hok jatah, ia kena kuasa untuk beri belanja. Ha, tu dia. Dan kalaulah kita kata hak jatah tu dia tak kuasa untuk nak memberi belanja, maka hak tu tak leh nak tengok tafrek ia kok dapat lagi. Belanja mana tu? Ha, belanja hak mari dalam bentuk ke mahar misil. Nah. Kuasa tu bila? Ha, di dalam munil muhtaj ia kait. Kuasa tu ai halal aqdi. Ya kan, itu soal lagi. Ha, kuasa yang pada ketika akad. Ha, berarti mulai. Deh. Ha, jadi syarat yang kedua, bagi nak membolehkan wali itu menikah dengan secara ijbar, syaratnya hak jatah itu, dia kena kuasa untuk beri belanja pada hak tino. Belanja di sini bukan makna belanja sara makan pakai hidup tu dah. Belanja hak sebut di dalam akad tu. Belanja nak menikah tu. Ia panggil al-mahru ataupun isi kahwin dalam bahasa Melayu. Balik hak jatah tu dia kena kuasa wi hak tu. Dah. Maknanya balik hak jatah tu dia nak menikah dalam bentuk kan saat ni boleh. Tetapi syarat ia tu kena bawa duit siap-siap dalam kocek dia. Ah, tu dia. Nah, kuasa tu Syekh Ramli cakap di dalam kitab Munil Muhtad ai halal aqdi pada ketika akad. Nah, kuasa tu hak mana? Ha, berarti molek. Nah. Jadi kuasa tu yakni kuasa untuk bayar mahar misil. Mahamisi ni apa? Ia telah belanja hak yang kita kira pada perpuas upama tu tu belanja dia banyak mana. Nanti panggil mahrul misli. Deh. Ia dalam bab nikah ni ia ada dua. Ia ada al-mahrul musamma fil akdi. Belanja hak yang disebutkan di dalam akad. Hak tu email dok kata teh. Hak tu email kata 150,000, 70,000, 80,000 ha tu. Hak ia sebut di dalam akad tu itu ia panggil al-mahrul musamma. Nampak deh. Ha tu. Lepas tu kalau boleh tu nak minta so boleh dak oi. Kita minta kita buat kaedah gini. Ha, kita ambil hak nu eh. Ambil hak hadis Nabi kata aksaruhunna barakatan aisaruhunna mahra. Perpuai hak yang paling berkat sekali dalam kehidupan keluarga lepas pada menikah tu iaitulah aisaruhunna mahra. Perpuai hak yang paling mudah nisbah belanja hak disebut dalam akad. Artinya belanja dia tu tak mahal. 50, 60, 70 tu tinggi dah tu. Nabi kata orang tu lah orang yang paling berkat sekali dalam kehidupan dia. Ha, agak kita lah ni kita buat kaedah lagu ni tak boleh tak boleh. Minta kalau tak boleh pun minta boleh dah.
kita nak turun belanja anak kita jadi 50, 60, 70 tu, dia nampak teruk berda'ah. Teruk berda'ah tu dalam perasaan kita, hak syarat nak itu. Lepas tu kita nak banyak tu, kita pergi cari lain. Boleh buat tak lagu tu? Ha, suka. Suka tu mana tak leh tu dah. Tak leh nak buat. Hak janji lek belakang. Tok Imai kata hak janji lek belakang tu, hak lek akak tu sikit lah, tapi yang di hati hak janji lek belakang tu tinggi. Jadi hak wajib di atas jatah kena bayarnya, al musamma fil akdi, hak yang disebutkan di dalam akak. Ada pun hak janji luar, hak tu tak ada apa, tak ada apa ke mana. Yang ni tak ada wajib dia tunai ke janji tu. Mana kalau dia nak bayar apa tak apa, kalau dia tak si bayar apa tak apa. Terima kalau buat gitu tak bayar. Tak apalah, kita nak minta gini. Kita nak minta gini. Kita kata kalau lah dia tak belanja lebih pada 100. Apa dah? Kita demo kecek 200-nya belanja 105. 105 tu masuklah banyak dah tu. Tak masuk cerak dah di dalam hak Nabi kata aisaruhunna mahra. Tak masuk cerak dah lah tu. Gak bila tak masuk dalam tu, pasang itu tu ia panggil ternafi daripadanya barakah. Tak ada berkat tu. Tak ada keberkatan dalam kehidupan dia tu, tak ada barakah. Lepas tu bila tak ada barakah, ia gulawe bagi barakah ia mari. Moga hak ni tak ada nak tahan dia ke. Keberkatan tu tak ada nak tahan dia ke. Ia mari gulawe dengan berkat tu, jadi haru-haru dalam keluarga. Hak tu kita takut juga. Lepas tu nak buat gana weh. Kita kata kita nak turun pada 100 lebih tu, ai bahasa tak lagi tu. Satunya bahasa ai demo. Yang keduanya nampak kata anak kita ni jadi tak ada rega weh. Tu dia duk karam mari cara dia. Hak syarat dia sesenyak sekarang tu sudah. Gak kita nak minta gini weh. Kita nak minta kata kalau lah demo gim nikah tu belanja hak lebih pada 100. 100 ke 110 ke 115, 120 ke, tak apalah. Cuma kita kata gini, kita jangan sebut aku. Nak jadi bunyi rendah sikit tu je, supaya kita nak tarik. Walaupun tak leh barakah secara penuh-penuh, ia panggil boleh syibuhul barakah. Kita kata gini, kita kata hei syanum bin syanum, aku kahwin akan dikau dan aku menikah akan dikau akan Syanu binti Syanu yang telah mewakili wali ia akan daku dengan isi kahwin yang telah bersetuju atasnya oleh keduanya. Kata gitu. Boleh tak kata gitu? Jadi aku 150, 170 sah sebut. Sah sebut. Bapa kita nak buat lolok atau kita katuk benda tu. Boleh pergi tak lagu tu? Oh tu tak kena. Oh kau tu pula dah. Dah kita ni duk pisah nak pergi masuk dalam hadis sana. Gak bagi orang yang tak jurus tak jenis dia pisah nak lari tu baik. Hak tu tak ada roh dah lah. Nah, kita kata gitu. Kita kata dengan isi kahwin yang telah bersetuju atasnya oleh keduanya. Hak tu lah je. Hak tu lah je. Ha? Apa duk kira 3 bulan dah. Nak tak kau dah. Ya tak kau 170. Apa tu kita ni, kita nak sembunyikan sikit benda tu kerana Nabi tak apa kena mana. Nampak tak? Kita nak jadi lindung sikit.
Kita nak jadi lindung sikit benda tu tu. Sebab apa? Kerana Nabi tak berapa kenal mana. Anggap kita kata gitu. Dengan isi kahwin yang telah bersetuju oleh keduanya, oleh Ali dan Maria lah ni. Ha, bersetuju atasnya, atas itu isi kahwin. Berapa dia hak setuju, hak dia setujunya? Ha, klik kita tanya dua orang itu. Banyak-banyak nak? 170 atau 205. Ha, tu demo tu maklum dah dia panggil. Dalam persetujuan demo ya maklum dah. Apakah tu? Cuma kita tak sebut di dalam sirah akak. Akak tu. Pasal apa? Kita nak lik tu baik wilpah sikit padahal Nabi tak kena. Tu alas saya. Ai tak makan pai ya. Sahabat tafsir dok-dok. Yang telah bersetuju atasnya oleh kedua tu berapa? Ha, kita tanya demo dua orang tu. Tanya demo dua orang tu, ya jawab tu hak kita setuju mula mai kira itu 207. Apa jawabnya tu? Boleh tak kalau kita lik itu sikit wei? Kita lik itu tu tujuan ke apa tu? Tujuan supaya kita nak locak tubik daripada benda hak Nabi kurang kenal. Bayar waktu bayar support je. Bayarnya tu cuma aku itu tak saya sebut. Nak tahu kok ana baju jawab patah. Helah bukan terlucuk habis je. Helah dalam bab kecek tu je. Pasal aku kena bayar, hak setuju tu. Hak setuju tu aku kena bayar. Ya. Hodok janji 3 bulan dah. Ya. Dalam surat nikah tu tulis kau tak apa. Lepas tu ia jadi hak tepat jadi serpih kurangnya begini weh. Hak tepat serpih kurangnya balik keluarga hak tina tu ya ni orang ramai dengar kata. Tu penyakit tu. Tu penyakit tu. Nampak satu penyakit nak heret sifat takabur mari tu. Hala kebjuruh tak juga tu. Deh, dia dah nak wik orang ramai nak dengar. Kata, 207, 300 belanja anak dia. Dia nak hak tu. Lepas kalau kita tanya klik, lepas bila orang ramai dengar hak tu, balik mu boleh ke apa? Balik mu tu boleh ke apa? Ya jawab tak apa, tak boleh apa pun kita boleh satu kebangga kerana anak kita belanja mahal. Hak tu dah lah hak dua ayat Nabi tak kena tu. Hak tu dah hak dua ayat hak Nabi tak setuju tu. Pak kita nak heret tubik wilpah dah tu. Benda boleh sumpah je. Tapi nak heret tubik sikit wilpah pada tu. Pak kita buat lagu mana? Tak sah sebut kau di dalam siratil aqdi. Kita soreh juga. Soreh kata kena. Dengan belanja, dengan mah kahwin yang telah bersetuju oleh keduanya. Dua mana? Laki-laki hak kita sebut dalam siyah ijab. Perpuan hak yang kita sebut dalam siyah ijab. Bersetuju atasnya, atas itu isi kahwin. Dok demo setuju banyak mana? Ya dok kira 3 bulan dah. Kita tanya tengok. Lepas tu bayar hak tu. Bayar hak tu. Ya wui dak tu email kalau kita buat lagu tu. Tu ada demo dok buat dah. Kita terima kasih lah kalau ada orang dok buat dah tu. Lepas tu kita cuba boleh ni nak runar wui buat lagu tu. Amor besar. Kalau menikah untuk pakai Amor belanja lebih dah 100. Kamu ingat deh, aku tak sebut di dalam akad. Kita ayat siap. Kita tak sebut dalam akad. Patut orang tua Tina kata, berapa belanjanya anakku? Orang ramah tak boleh dengar ni. La ilaha illallah. Tak dengar apa-apa orang sebut dah tak ni.
dengan belanja yang telah disetuju atasnya oleh keduanya. Sebut dah tu. Dah. Ha. Ha. Baik. Baik tu baik keluar kita ni dah. Jadi nak wayak tengah nak. Nak wayak kata hak kita sebut di dalam akad tu. Sama ada kita

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kalau dia tak ada dan tidak duduk apa lagi, kena bayar setengah. Haa tu. Haa, leh surat tulis tak apa. Leh surat tulis tak apa. Hak kita tak sehnya, hidup peracang tak payah orang ramah tu. Haa tu kita tak kenal lagu tu. Nabi pun tak seh kat lagu tu. Leh surat tu kita tulis lah. Nah. Tak leh lagi weh. Tak boleh lagi lagu tu. Tulis dah lah surat. Cuma dalam sirah akak tak saya sebut akal. Ia panggil sebut dalam betul ke ijmal. Yang telah bersetuju atasnya atas itu isi kahwin. Soreh dah tu. Boleh keduanya. Lepas tu banyak mana? Lagi tanya. Tak ada kena tanya. Tahu belakang. Dah. Dah gitu.

0: tu kita cuba boleh nak we demo wak lagu tu. Ah, kalau hak tu tak apa lagi. Jadi hak tu tu ia panggil al-musamma fil aqdi. Belanjo hak yang disebutkan di dalam akad. Deh. Ah, so yang kedua. Yang kedua ia panggil belanjo hak tak ada sebut dalam akad. Ia tak ada sebut dalam akad. Deh. Kita buat masalah mudah-mudah. Tu imej sewaktu dia akad nikah, dia tak ada sebut belanja. Nah, ataupun wali bagi perpuan tu dengan sengajanya, dia tak sewi sebut belanja. Deh, nah, tu dia. Maka ulama fiqh kata dalam qadiyah tak sebut belanja tu, tak ada kena bayar langsung ke? Jawabnya tak kena bayar juga harga barang demo. Lepas tu nak bayarnya no. Hak nak bayar tu lah yagi pada al-mahril misli. Al-mahril misli tu mana kena? Belanja seufama. Belanja hak yang balik nak jatuh, hak balik jatuh nak bayar dalam qadiyah hak tak ada sebut lah akal. Maka nak ti lagu mana belanja tu. Situ ia suruh tengok fuak adik-beradik dia. Mula daripada kakak dia. Bab berapa hak menikah kakak ia tahun lalu tu berapa? Hak menikah kakak ia dua tahun lepas tu berapa? Kalau kakak ia tak biasa menikah lagi, kakak ia jantan belakang. Misal dah. Kita pergi, ia suruh pergi pada mak saudara dia. Mak saudara dia pun tak ada hak tino. Ada hak menikah zaman belanja 5,000 kok dulu. Dia suruh pergi pada sepupu dia. Dia bila kot tu. Jadi pergi ukur dengan demo tu tu. Ambil dia ni pergi ukur dengan demo tu. Demo tu tu semasa akad nikah dulu pakai belanja berapa. Kita pakai atas dia pun belanja tu. Tak lah kira masa pun tak apalah. Kita kenjak sikit-sikit tu boleh lah. Jadi menikah mak sedara, menikah mak saudara dia tahun lalu tu belanja berapa? Tahun lalu maskuk ni kita kata harga maskuk tu 35,000. Kita buat gitu. Nah, alah ni maskuk tu 70. Nah, hak 30 tu kita mati ke situ. Lepas tu hak 70 lebih lagi 40 tu kita belah dua. Waktu tu. Nah, satu ia panggil al-mahrul misli. Nampak tak dah? Lepas tu ia ingat sekedah dia ni. Ia mahrul misli ni terkadang dia lebih tinggi daripada al-mahril musamma. Terkadang dia lebih renah daripada al-mahril musamma. Ia tengok tu pula, ia tubik satu kedah pula situ. Jadi mahrul misli ni ingat balik. Terkadang dia lebih tinggi daripada al-mahril musamma. Misalnya kita kata perempuan ini dia setuju demo akad belanja dianya 25,000. 25,000 tu yang panggil al-mahrul musamma fil aqdi. Tapi bila dipandu dengan mahrul misli, ia duduk di 55,000. Faham isi? Pada ketika tu ia panggil mahrul musamma tu lebih rendah, mahrul misli tu lebih tinggi. Nampak tak dah? Soal lagi, terkadang mahamisi ia lebih rendah daripada al-mahril musamma. Ia mahamisi ia tak ada mati aku mana. Hanya ia tengok kepada ahwal bagi perpuai. Maka bila ia mati situ, ia jadi kok sana. Terkadang dia ni lebih rendah daripada al-mahril musamma, terkadang dia lebih tinggi pada al-mahril musamma. Apa tak ada? Ya benda jadi lagu tu lah. Hak kita nak mengaji dalam idah ni ke apa? Bila dia kira dalam betok ke mahril mahril misli, hak jatah tu kena we boleh bayar selalu. Tu nak ayat itu. Hak jatah tu mesti kena ada duit dalam kocek dah. Faham tak? Hanilah hak Syekh Romli kata, syarat dikira dengan mahril musam mahril misli itu ai halal aqdi pada ketika akad. Jadi tunai. Nak tangguh tak boleh. Bermaknanya bila kita kembali belanja perpuan tu pada mahamisi, syaratnya kena hak jatah tu duit ada siap dah lah kocek. Nak kata tak apalah, belanja ni kita nanti wari minggu dak pe. Belanja kita nanti wari boleh dak pe, tak boleh. Ha tu ya kait dalam nihayatul muhtaj. Syaratnya kena hal. Hal ai halal aqdi. Kena boleh bayar lalu. Nak bertai, nak sandar, nak apa, tak boleh. Faham dah? Itu dia. Ya.
1: Masalah mini. Dua kali gagal ni abang.
0: Oh. Tapi memang atas masalah mini ni dua kali. Dua kali kan, dua dengan belanja. Oh. Hak tu tu ia panggil kita pergi dalam betul kewak nyanyi ke orang. Itu jawab. Nah, ia pergi dalam betul ke keluarga hak tina tu wak nyanyi ke orang. Lagi pula nampak nak hak orang berdoa. Kita kata gitu lalu deh. Wak nyanyi ke orang sedap. Apa tu nampak nak hak orang berdoa.
1: Nah. Masa kita akad tu tak ada sebut itu dah lah ya. Mas kawan ya disetujui.
0: Ha hak tu dah hak kita dah nak tu. Nah. Dengan mah kawin dengan belanja yang telah disetuju oleh keduanya. Nah, atasnya atas itu belanja. Banyak mana hak yang telah disetujui? Kita tanya dia, tanya puak ya. Puak ya tahu dah tu. Nah, aku tu kena bayar 100 lebih juga. Tapi kita nak lik tubik sikit, nak buat lari tubik sikit, hak Nabi tak kenal. Hak Nabi tak apa kenal mana. Nah, lepas tu nak heret tubik lepas langsung, kita lepas, lepas langsung tu tak cerak dah. Cuma yang panggil tak ada bunyi, tak ada bunyi dalam sebutan. Nampak tak ada? Hak Nabi kenal ni dia kata aisaruhunna aksaruhunna barakatan aisaruhunna mahra. Nabi kata paling banyak keberkatan dalam keluarga tu tu ialah hak yang paling mudah dalam bentuk kebelanja ketika dia nak akad nikah. Patut kita ni gi mudah dah tak qira'ah sebuah. Qira'ah sebuah pun tak ada baca ni. Tak dapat itu email. Hak tu tak boleh juga. Hak tu jadi mudah terlajak hak tu. Nah. Agak kita tak. Kita tak jangan winapak satu keberatan. Nah. Jangan winapak tu satu keberatan di atas hak jatah. Tu. Hak tu tu kita pergi pada uruh pula. Kita klik pada uruh pula. Nah. Tu. Kalau pesi hok sanda tu kita berasa tak sah lah weh. Ya payah. Jadi belik lah. Ho nah. Dak tanah tepi pun minta jadi sorahah lalu. Tak sah atas sanda, dia sanda di atas tanah setepeng. Kadang-kadang dia buat belik cara dia. Sanda di atas kebun getah, tiga lidi. Allah. Patu tiga lidi hok mano? Bila hok jate tanya, hok tina tanya, tiga lidi hok mano? Nak wayak tanya. Pasal apa? Kerana tiga lidi tu yang wak lolok je. Ha, tu duk cari belik cara dia berlaku tu. Ha? Ya, ya, ya. Dek. Sana di atas kebun getah tiga lidi. Kapuh dengan apa? Kapuh dengan duit hak 50 tak ni. Artinya 50 ribu dan tiga lidi kebun, tiga lidi getah. Oh, tak ingat kata aku pelih main dengan datang main dengan dia mana. Lepas tu ingat molek tu. Bila kita sana getah tiga lidi, getah tu jadi hak tinau. Jadi milik dia. Pak bila jadi milik dia, tuai kebun mak ngepok hak jatah tu dia ambil pakar guna. Boleh nak lagu tu. Ha, dia panggil makan hak orang. Makan hak orang. Dia sahabat belanja mah kahwin jadi dung hak tina lalu dah. Eh, mak pak dia nak panah tak leh, mak dia nak sterin tak leh, pak dia nak sterin tak leh. Duit belanja tu. Agak duit RM50,000 sah ni jadi hak dia. Getah tiga lidi pun jadi hak dia. Lepas tu bila hak tina kita tanya tok tua, mana mai getah tiga lidi? Tak apa, kamu tak tahu tak apa, tak apa. Aku nak mau tak makan dulu. Tengok lagunya buat berjuruh cara dia. Tak kena lagu tu. Makan hak orang mana tu? Dia makan hak orang dia panggil. Ha, kita pergi kitab pula, lama tak luar kitab. Hati nak napa rente? Jadi syaratnya syarat nak boleh ijbar tu. Syarat nak boleh ijbar balik suami. Balik jatah ha nak jadi suami, ia kena kuasa bayar mahar misi. Kuasa bayar tu bila? Syekh Romli kata halal akdi pada ketika akad duit ada dah nak kocek. Tafrek dia. Maka jika tiada, maka jika papa ia, iaitu laki-laki ha, dengan mahamisih. Ia tak ada oi. Nak bayar mahamisih halan tu tak boleh. Kalau dia nak bayar, nak bayar dengan siapa bertangguh, eh, dia kuasa sepuluh boleh. Nah, lepas pada menikah, dia nak naik kerja bukit boleh 3 bulan. Duit-duit nak baru nak pergi cari tu lah. Tapi waktu bukan dia tunai. Jawab dianya, maka tiada sah iyo. Tak boleh. Nak ijbar tak boleh. Nampak dah? Ha, tu kalau dia papa dengan mahamisih. Nah, ada pun kalau dia papa dengan al-mahril musamma. Ha, lahana pula. Dalam kitab lain dia kata kalaulah dia tu berlaku papa dengan al-mahril musamma, maka tu sah akad. Ha, tengok dia jadi orang galik ni. Deh. Kalau papa dengan mahamisi, hak tu tak sah. Dia jawab dah tadi. Tapi kalau papa tu papa jatah tu dengan al-mahril musamma, maka akad tu sah. Cuma ia pergi berikan, ia pergi berikan tu. Bila berjanji nak bayar bila, nak bayar bila, nak bayar bila, tak boleh bayar. Balik perpuan tu, ia panggil sabit di atas dia tu, al-khiyaru bil faswi. Bahasa gitu dia ingat. Boleh dia khiyar pasok. Ha, bahasa mana tak si bayar duit belajar kita ni. Ha, ia mari mengadu di hakim atau qadi untuk minta pasok. Boleh. Satu syarat yang kedua. Dan ketiga, jangan ada ia berseteru perempuan dengan laki-laki itu. Ia kalau turut ibarat, ia kena kecek gini. Ia panggil reka. Kecek gini pun tak apa juga. Dan ketiga, jangan ada berseteru perempuan itu dengan laki-laki tersebut. Ya sahabat, ia tu kalau kita kira perpuan tu badah pada ia dah. Tapi dia tak main hang kita. Nah, agak kalau kita tak ia tu kita buat wasa-wasa rekah sikit. Ibarat kata gini. Dan ketiga, jangan ada berseteru oleh perpuan itu dengan laki-laki itu. Nah, syarat yang tiga bagi nak haruh ijbar antara jantan dengan betina, antara betina dengan jantan itu jangan baloh siapa tak kecek pergi mari. Itu berseteru yang panggil itu. Nah, jangan lagu tu. Perak tu. Ya gini ya Tima. Kalau dia duduk jadi seterudah antara jantan dengan betina, betina duduk tak si, muka dia duduk baloh jamai duduk ngaji kolosye lagi. Ngaji jantan. Tapi pok atau ce duduk kena. Nikah dua tu. Nikah dalam betul ke ijbah. Kalau fekoh ke hukum kata sah, panak duduk lah no. Nampak dah? Nak duduk lah no. Moga kawin duk balah di awal lagi ke. Ha, lalu tu fekah tu, kalau perpuai dengan jatah tu jadi seteru ada seteru madu kemari, nak ijbah tak boleh. Nikah boleh tapi nak dalam betul ke ijbah tak boleh. Sebab kalau kita tu sah menikah dalam betul ke ijbah, apa yang nak hidup lah anda moga yang seteru dua tu. Ini hak ni, nampak benar lah dah. Nak hidup lah anda. Oh. Seteru tak? Oh, tina tak si. Seteru tak ada seteru dah. Apa tina tak si? Boleh ijibah ke tak? Boleh lepas dah ni. Boleh ijibah. Tapi lepas ada menikah tu, harus bagi dia tu khiyar pasok. Selalu. Seteru dah lah. Boleh. Tapi lepas pada tu harus bagi dia tu khiyar bil fasri. Kalau dia tu sudah balik dah, perpuai tu. Kalau dia tak ada balik lagi, nanti dia masuk ke balik, maka dia boleh khiyar dengan pasok. Tu. Habis. Apa tu hok ni ibarat doa sebelik sikit buat cuba kak perhati. Saat ni tu semabok. Saat ni tu betina dengan jatah tu, jangan ada seteru gi mari. Dan laki ke lagi tu. Nak lagi tu dah. Lagi tu. Dan lagi jangan berseteru perpue itu. Antaronyo dan antara bapaknyo dengan neneknyo. Itu kuasa sepebelik yang ibarat tu. Kita baca sekali lagi. Dan lagi syarat bagi nak haruh ijbah tu pula, jangan berseteru oleh perpuai itu. Kita idopak masdar pada fa'il. Berseteru antaranya antara perpuai dan antara bapaknya. Bapak siapa tu? Bapak bagi laki-laki. Kita tak masalah. Syarat yang kedua, balik betina tu jangan berkelahi dengan pak hak jatah. Wati hak nak jadi tok tua dia tu. Wati tok tua dia tu, hak betina pun jangan ada seteru antara dia dengan dengan pak hak jatah. Nampak tak dah? Tu dia. Kalau kita kata, dengan anak dia tu tak ada apa. Kau nak jadi tok laki dia tu. Tapi duk jadi budir dengan pak. Pak hak jatah tu. Tak boleh juga. Wali bapak, wali cina ijbah, tak boleh juga. Apa tu? Dengan neneknya. Kok anak tak main tu? Masalah tu faedah. Ibarat ya tu. ibarat ya. Masalah faedah. Ha, kalau kata ada den seko lagi tu reti selalu dah. Hmm. Takut kita jatuh wei. Den ataupun atawa. Neh. Ha, atawa lah walaknya den tu pani limu talaqil jam'i. Eh? Atawa deh. Atawa li takhir. Ha. Ha, cuba kita pergi. Dan lagi jangan berseteru oleh perpuai itu antaranya, antara perpuai itu dan antara bapaknya. Ha, so hak tu duk kecek antara perpuai dengan hak nak jadi tok tua dia. Jangan balah pergi mari. Ha, so laginya atau dengan neneknya, nenek bagi itu laki-laki kau nak jadi tok laki dia tu. Jangan seteru juga. Maknanya perempuan tu syarat dia che nak boleh menikah dia dengan jantan tu. Neh. Perempuan tu jangan seteru dengan che bagi hak jantan tu. Kenapa dah? Eh? Che hak jantan dah ni. Ha. Cehok jatai. Ha, kalau atawa tu comel. Dan antaranya dan antara bapaknya. Atawa antaranya dengan neneknya. Nenek bagi hok jatai tu. Maknanya dengan pok hok jatai pun tak boleh baloh. Dengan ceh bagi hok jatai pun tak boleh baloh. Barulah boleh berlaku ijbar di dalam perkahwinan sana. Ha, tafrek dia. Maka jika ada berseteru antara mereka itu. Ha, tu cuma yang halus. Nah, tiga-tiga blok tadi nyedok baloh. Tak ada tepat orang nampak seret berhenti. Weh. Dengan pok pun baloh. Dengan cek pun baloh. Nah, dengan siapa? Dengan perpuan tu. Ataupun kita kata. Semelah jemelah dua pasok ke tu. Pok hok jateng dengan pok hok tina pun baloh. Ceh hok jateng dengan ceh hok tina pun baloh. Tapi budak duk nak. Lah mana weh. Jawabnya dia kata tiada soh dinikahkan dengan ijbar. Tak boleh. Pas ni budak duk nak juga ni. Budak duk nak juga. Ah, ha, bocah jawab nak buat lah. Budak duk nak. Lepas tu, pok pula ia tak gini. Weh. Ha, kalau membuat hak jatah tu boleh. Tapi mung aku terlucuk lah. Masya Allah. Terlucuk pun boleh kena kerak anak dengan pok. Boleh dah? Tak boleh. Ini kata gitulah. Ha, masalahnya budak duk nak juga tak main nak lah. Eh. Hak ya duk kecek sini hak tak leh dalam betul ke ijbar. Hak tu tak leh. Nak menikah dalam betul ke ijbar tu tak leh lah. Tak leh bila tu? Kalunya pakak duk baloh 2-3 panggung sak ni. Nak menikah dalam bentuk ke ijbar, tak boleh. Pahanya, kalau dia nak menikah juga, tapi bukan dalam bentuk ke ijbar. Boleh tak? Ha, boleh. Boleh. Dia wayak hak ijbar ni. Tengok dia jawab saya ni, ke? Tiada sah dinikahkan dengan ijbar. Mana kalau nikah dengan secara ikhtiar, dengan secara pilih hati gimari, sama-sama nak. Dino pun nak, jatai pun nak. Eh, lepas tu nak duduk lah mana, dia mau duduk balah habis ni. Dua-dua panggung duduk balah belakang, kita nak duduk lah nak. Dino kata gini, Pak. Lepas ada kita nikah dua ni, ha, kita naik hijab bakok dua orang. So, dia padu buat ya. Dia jawab lah tu. Ayah basah dia tak padu buat ya. Tak suk cerita mudah, lambat suk cerita tu. Pesin buat tu. Gini. Lepas dah kita menikah dua orang, kan? Kita pakat lari naik kerja bakau. Boleh tak buat kita? Ha, boleh. Tambah-tambah dia duduk nak, kan? Kalau duduk kecek ni, nak uak dalam betul ke ijbah tu tak boleh. Cuma kalau budak hak perempuan tu belum balik, ha, tu kena tunggulah. Kerana apa? Kerana reda dia tu, la yu'tabaru syar'an. Situ je. Ya? Nah, baik. Benda-benda ni lah. Ya pagi kau maha sangat kita reti ni dah. Lebih-lebih lagi kita ni, orang bertanggungjawab sebagai tu imej dalam kapur. Nah, kalau tak mari tak ada tengok dalam idah ni kau, boleh kata mustahil lah nak reti benda ni. Kali-kali kita reti pun reti dia mau duduk kecek kedai kopi. Tapi hati orang, weh. Eh, kena tak dia duduk kecek tadi, eh? Kena aku tak biasa dengar. Hak ni kita mai dengar dalam kitab Syekh Daud tulis. Pas Syekh Daud ni yang baik dalam kitab nung. Dalam tofoh, dalam nihayah, dalam petulohak kuat nung. Supaya saat ni, ambil pergi buka tengok dalam nihayah. Syekh Ramli kata, syarat kena kuasa dengan maha misi tu halal akdi. Syekh Daud tak ada sebut sini. Mana kena duit dedah ni kocek. Pak nyatanya tu. Tak kata gitulah. Nah, weh. Hatu dia kata tiada sah dinikahkan dengan ijbar. Okay. Sumakola dan syarak pulak bagi harus ijbar itu lagi pada mengerijakan jua tiada jadi syarak pada sah. Nah, tengok ia, ia mari pelik pula dah. Okay. Nah, kita butis kat tu dulu. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ومربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dah pertama mailah sama-sama kita memperkuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Takwa ni ibu bapa dah, sesungguhnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan keluar dari segala kesempitan hidup. Itu dia, kita takut kepada Tuhan ni, Allah Subhanahu wa taala akan buka dah jalan keluar bila hidup kita tu sempit, dah hidup kita tu saat ni berasa susah. Bila kita ada sifat takwa tu, Allah Subhanahu wa taala akan buka dah jalan keluar kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dia menghadapi masalah, Allah akan memelihara dia, dan Allah akan jaga dia, dan Allah akan buka jalan kepada dia. Dan sesiapa yang berada di dalam jaminan pemeliharaan Allah, dan siapapun yang boleh mengancamkan atau meninggalkan dia, jadi tak ada siapa nak boleh buat nyanyolah kalaulah kita tu saat ni sentiasa berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang terlepas dari pengawasan Allah, dan selalu manusia tidak akan kehilangan apapun jika dia berpegang teguh kepada Allah. Jadi dah, seorang yang berpegang teguh dah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dah manusia buat balah mana pun, tapi Allah tu saat ni jaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan keluar dari segala masalah yang dia hadapi sekira dia sentiasa hidup di dalam peraturan syariat. Atau nak ayat kata, sekiranya kalaulah kita tu saat ni dah hidup di dalam peraturan syariat Allah, dah Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita ibu bapa. Nah, ketakwaan yang sejati akan membebaskan manusia dari bebanan hidup. Ini dia. Dah ketakwaan yang sejati inilah yang dapat membebaskan manusia daripada bebanan hidup. Sebaliknya, kesombongan dan kederhakaan
terhadap perintah Allah akan menyebabkan mereka menghadapi beberapa masalah yang tidak berkesudahan. Nah, kalaulah kita tu saat ni, sebaliknya kita ada sifat sombong, sebaliknya kita tu saat ni diraka kepada Allah dan terhadap perintah Allah, akan menyebabkan mereka menghadapi beberapa masalah yang tidak berkesudahan. Itu dia. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang sifat Allah yang lebih beramanah dan lebih benar. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Artinya, dan sesiapa yang lebih benar perkataan daripada Allah. Surah An-Nisa ayat 87. Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan bahawa tidak ada siapapun yang lebih benar dalam kata, berita khabar, perjanjian dan menurunkan seksa lebih daripada Allah. Tidak ada siapapun yang lebih layak untuk disembah melainkan Allah. Dan tidak ada Tuhan selain daripadanya. Itu ya, Ibn Katsir rahimahullah telah menjelaskan ayat yang saya baca tadi, iaitu wa man asdaqu minallahi hadisa. Ibn Katsir kata tidak ada siapa pun yang lebih benar di dalam dah kata, dalam berita khabar, dalam perjanjian dan menurun seksa lebih daripada Allah. Allah juga menamakan syariatnya sebagai kebenaran sebagaimana firman-Nya, wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Surah Az-Zumar ayat 33. Artinya, dan orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkan kebenaran itu, mereka lah golongan orang yang bertakwa. Itu dia dah. Baiklah adik kakak, ibu bapa dah, sida pendengar, sida penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada maksiat, ini kita nak kecek buku dah, satu maksiat yang kita kena jauhlah. Nah, maksiat yang kita kena hindari, iaitu salah satu maksiat yang boleh membawa kerusakan kepada masyarakat ialah hilangnya amanah dan kejujuran. Ini dia. Apabila salah satu sebuah masyarakat tu saat ni, dia hilang sifat amanah, tak ada jujur, kecek pun tak benar, suka tipu menipu, itu dia. Salah satu maksiat yang boleh membawa kerosakan kepada masyarakat ialah hilangnya amanah dan kejujuran. Apabila keduanya sudah hilang, maka akhlak manusia akan rubuh. Jadi, bila dua-dua ni ibu bapa, iaitu jujur dengan amanah ni hilang, itu dia. Bila sifat jujur dan sifat amanah ni hilang di dalam hati manusia dan di dalam masyarakat, maka dah akhlak manusia tu akan rubuh, akan hancur. Masyarakat tidak ada lagi, tidak lagi saling dipercayai. Bila kita tidak ada sifat jujur dan kita tidak ada sifat amanah, jadi orang tu saat ni dia nak taruh harapan tak boleh. Tak ada, tidak ada lagi dah saling dipercayai. Itu dia. Dan kehidupan akan penuh dengan penipuan dan kezaliman.
banyaklah ni ibu bapa. Kita kena tahu kata, jalan orang nak tipu kita tu. Macam-macam lah. Ya, macam-macam lah lah ni ibu bapa. Banyak lah. Tipu gitu, tipu gini. Lah. Kita jangan gaduh. Berpengaruh. Dah jangan ada percaya bila orang mai koyak gapo pada kita, kita kena hati-hati dulu, kita kena fikir dulu, dah kita kena tanya dululah. Mudah-mudah dah. Itu dia. Dan kehidupan akan penuh dengan penipuan dan kezaliman. Kata-kata penuh dengan pembohongan, perbuatan dipenuhi dengan penyelewengan dan kerusakan. Sama ada terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun negara. Alah itulah. Nah, bila tidak ada dah amanah, bila tidak ada jujur, dah maka timbullah berbagai-bagai penipuan, pembohongan dan sebagainya. Kejujuran mengikut Islam ialah berpegang kepada kebenaran seperti yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariatnya, jika ia muncul dalam kata-kata, maka dinamakan as-sidqu. Itu dia. Maknanya kejujuran ni ibu bapa kalau mengikut dalam Islam kita, iaitu Allah telah garis dan dalam syariatnya, iaitu dinamakan as-sidqu, sidik. Itu dia. Sidik maknanya benar. Nah, as-sidqu, sifat berkata benar. Dan jika ia tidak benar, dan jika ia benar dalam perbuatan, maka dinamakan amanah ataupun sifat jujur. Apabila seorang itu dia benar dalam perbuatan dia, nah maka dah dinamakan dia itu saat ini dah sifat dah amanah ataupun jujur. Apabila seorang mempunyai dua sifat ini, maka ia tidak akan membuat sesuatu kecuali di dalam landasan kebenaran dan keadilan. Nah, apabila seorang mempunyai dua sifat ini, maka ia tidak akan membuat sesuatu kecuali di dalam landasan kebenaran dan keadilan. Bila seorang itu ada dah dua sifat ni, ibu bapa, iaitu sifat benar dan sifat jujur, dah maka nah dia dah tidak akan berlaku lah dah benda-benda yang tak baik. Itu dia. Dia akan membuat dah mengikut apa yang telah di landas dah oleh agama. Landas kebenaran dan keadilan. Bila dia ada sifat dah dua ni ibu bapa. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat beramanah dan kejujuran. Dan sifat amanah dan sifat jujur ni ibu bapa. Nah, ini jika hanya berada pada seorang diri sahaja, maka susah untuk membawa masyarakat supaya dapat menyelesaikan beberapa problem sekarang. Dan kalaulah sifat amanah ni ada atas diri, dah ada seorang ya. Nah, orang ramai ni tak ada, ada seorang ya, ada sifat amanah. Maka susah juga nak menyelesaikan problem masalah yang ada sekarang ibu bapa. Nah, sebab itulah kita kena pakat. Dah pakat usaha, dah pakat berganding bahu dalam menjagakan amanah dan kejujuran. Itu dia. Kena pakat-pakat lah.
nak tahu tak sore tak boleh. Masyarakat kita kenapa kak ada? Ada sifat jujur dan ada sifat amanah. Nah, barulah dah dapat menyelesaikan problem-problem yang ada sekarang. Dah kerana sekarang ni ibu bapa, nah banyak, dah banyak masalah, dah banyak masalah, dah banyak problem lah, macam-macam lah. Dah hari ni, dah masalah cari makan pun susah.

dalam menjaga amanah dan kejujuran serta menghargai mereka yang bersifat amanah dan jujur adalah satu tingkah laku penting yang Allah selalu menyeru dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Surah At-Taubah ayat 119, ibu bapa. Dan sebab itulah kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran tentang sifat amanah ni, dan nak ui kita tu saat ni berpegang teguh. Nah, pegang sungguh-sungguh. Nah, jangan buat main-main. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kamu dari golongan mereka yang benar. Ini tu ayat kata. Suruh kita tu saat ni, dah, selepas daripada kita takut kepada Allah dah, kita jadilah. Wa kunu ma'as-sadiqin, jadilah. Kamu itu dari golongan mereka-mereka yang benar, yakni orang yang beramanah. Bila kita dengar ayat ni dah, ibu bapa, dah kita kena selalu berpegang lah. Selalu berpegang. Nah, sungguh-sungguh. Nah, itu dia. Tuhan dah ambil berat dah ke atas kita, suruh kita tu saat ni dah jadi orang yang beramanah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, wahai mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu dari golongan mereka yang benar. Masyarakat Muslim mesti menghargai kesedaran tentang nilai kejujuran dan memuliakan orang yang setia kepada kebenaran. Dalam masyarakat kita ni, ibu bapa, dah kita mesti kena menghargailah. Dah menghargai dan menghargai kesedaran tentang nilai kejujuran. Dah pakat-pakat nak we hidup dalam masyarakat kita tu, we jadi penting sifat amanah ni, sifat jujur ni. Kita kurang kecek, ibu bapa. Sebab tu kita kena kecek. Kena goyak, kena kecek, kena bui peher. Di dalam masyarakat kita ni. Supaya apa? Supaya berada dalam sifat amanah. Berada dalam sifat jujur. Kita tani dah sifat jujur, dan sifat as-sidqu, dan sifat benar tani dalam hati anak cucu kita daripada kecil lagi. Ajar dia we dia jujur. Bila kita tani dan benih ni di dalam anak cucu kita waktu kecil lagi, dan insya-Allah bila anak cucu kita besar, dia akan dah bersifat dengan sifat amanah. Ini dia. Masyarakat Muslim mesti menghargai kesedaran tentang nilai kejujuran dan memuliakan orang yang setia kepada kebenaran. Sebaliknya, budaya menyunjung pembohong, berpura-pura dalam ucapan dan khianat amanah adalah perbuatan yang menghancurkan agama dan keimanan seorang. Jadi banyak juga kita tengok dalam masyarakat kita lah ni, duk jadi budaya duk akak-akak orang-orang bohong. Itu dia. Duk akak-akak orang bohong, orang berpura-pura dalam ucapan dan orang khianat amanah. Sebab itulah kita kena pegang kata sifat bohong.

0: sepak khena amano. Dan adalah perbuatan yang menghancurkan agama dan keimanan seseorang. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Rawahu Ahmad. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhutbah melainkan baginda bersabda, tidak beriman orang yang tidak beramanah, dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Tu dia tu nak ayat kata. Dan Nabi ayat kata, tidak ada imej, maknanya tak sempurnalah imej seseorang itu kalaulah dia tidak ada sifat amanah. Dan tidak sempurnalah agama dia tu sekiranya dia tidak menepati janji. Ini hadis ni ibu bapa, satu hadis yang kita kata comel lah, menarik. Nabi sebenarnya kata, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang yang tidak beramanah, dan tidak beragama orang yang tidak menepati perjanjian. Di dalam hadis yang lain pula, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasuddu ya yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadzaban. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya ibu bapa, Nabi riwayat daripada satu hadis ni, hendaklah kamu berpegang teguh dengan kejujuran, kerana kejujuran membawa kepada kebaikan. Nabi suruh kita pegang dengan jujur, dengan benar. Alaikum bisidqi. Kerana apa? Kerana sifat benar itu, jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan membawa kepada syurga. Baik ini bawa kepada syurga. Seseorang itu akan terus berlaku jujur dan bersungguh di dalam kejujuran sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dan jauhilah daripada pembohongan, kerana pembohongan itu membawa kepada kefasikan, dan kefasikan membawa kepada neraka. Seseorang akan terus berbohong dan bersungguh-sungguh di dalam pembohongan sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berdusta. Ini buat apa deh? Baik, cuba kita tengok satu hadis ni yang sangat-sangat bagi arti kepada kita. Itu dia. Kalau kita tengok hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekeh. Boyak kepada kita, suruh kita jauh daripada dusta. hantar dia. Nah, nak wui kita tu saat ni ada sifat amanah. Dah. Alaikum bisidqi. Dah. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ha, ni dia. Dengan sebab kita benar, dengan sebab kita beramanah itu membawa kita kepada kebaikan. Dan bila kita buat baik, fa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan bawa kita, menerus kita kepada syurga. Ini dia ibu bapa deh. Ini dah tentang dah kita tu saat ni benar bicara kita, benar di dalam tutur kata kita, dan benar di dalam perbuatan kita. Nah, alhamdulillah, kalaulah kita tu saat ni dah pakat-pakat, ramai-ramai, dah pakat-pakat segu, pakat-pakat jago, tentang amanah atas diri kita ni, insya-Allah masyarakat kita jadi masyarakat yang berharmoni, masyarakat yang benar-benar jadi hago. Masyarakat jadi pakak-pakak hidup dengan santosa ibu bapa. Bila kita ada sifat amanah, bila kita ada sifat jujur, bila kita ada sifat benar, ini satu tajuk yang mana boleh kita kongsi sama, boleh kita pakak-pakak kerjasama sifat benar dan sifat beramanah. Benar dalam percakapan dan amanah dalam perbuatan. Itu dia panggil situ. Bila ada dua-dua sifat ni ibu bapa, insya-Allah masyarakat kita jadi masyarakat yang baik, masyarakat yang tidak ada penipuan dan sebagainya. Hadir kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena pakat mari tinjau dan kita pakat mari muhasabah dan kita pakat mari tengok di dalam masyarakat kita sekarang. Sekarang sifat amanah tu saat ni makin sari makin hilang, makin sari makin mundur. Sebab tu kalau kita tengok dalam saat sekarang ni, saat yang serupa mudah ni, banyak daripada orang kita tu saat ni terkena tipu. Banyak daripada orang kita kena tipu kerana mudah sangat. Yang pertama, Yang keduanya, tiap-tiap orang itu tidak bersifat dengan amanah. Niat dah dalam hati dia tu saat ni, niat nak tipu dah. Dah. Niat nak bohong dah. Ha, tu dia. Bila niat, bila dia tu saat ni niat nak tipu, bila dia tu niat bohong, nah, maka hilanglah muru'ah. Nah, hilanglah harga dan diri tu saat ni. Nah, hilang habis. Ah, tu dia. Sebab tu satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sayati 'alan nasi zamanun la yubali bima akhazal mal min halalin aw min haramin. Lagi akan datang satu masa, yakni akhir-akhir zaman lah, manusia tu saat ni la yubali bima akhazal mal, dia tidak kira, nah, tidak hitung jalan yang dia nak dapat harta tu, dia tak ada fikir dah, dah. Min halalin au min haramin, daripada benda halal ko, daripada benda haram ko, asalkan dah dia tu saat ni dah dapat harta. Ha, tu asalkan dia tu saat ni dapat boleh harta ke dia, boleh duit ya, tak kira dah. Haram pun tak apa. Ha, jadi kot tu. Ya tak kira ibu apa. Ha, sebab itulah kita kena hati-hatilah. Dah kalau benar haram ni, eh, janganlah. Nah, kita tu saat ni dah terlebat. Janganlah kita tu saat ni dah terlebat termasuk dah dengan benda-benda haram. Pakaian kita, makanan kita, dah harta kita, kita tak si wisaku dah dengan benda-benda haram. Benda-benda yang diteguh dah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kerana benda haram ni Nabi kata, nah, benda nyata. Hak haram pun hak nyata, hak halal pun hak nyata. Nah. La al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ya cerak dah. Nah, benda hak halal tu benda hak nyata. Benda haram pun benda hak nyata juga ibu bapa. Ha, itulah. Nah, jadi nah, kita tu saat ni boleh boleh pilih lah. Nah, boleh pilih. Nah, boleh tengok. Nah, boleh periksa. Nah, boleh cek di antara benda hak halal dan benda hak haram berapa dah. Ha, kalau gitu, dah kita kena pakat-pakat beringat. Pakat-pakat jago. Dah mudah-mudahan kita akan dapat mardatillah, redha Allah Subhanahu wa taala ibu bapa deh. Itulah saja sebagai temu ramu dah kita pada malam ni. Nah, kalau ada salah silap dah minta maaf lah. Nah. Dah kanu dah manusia kita ni dah tak sunyi dah daripada salah dan silap. Dah tak ada siapa dia sempurna 100% ibu apa. Nah, semua tu saat ni ada kurang berlaku. Nah, ada kurang berlaku. Dah oleh itu dah maaflah. Nah, kalau tepat tu saat ni kurang. Nah, kalau ada tersinggung kalau ada tergoreh di hati sanubari ibu bapa, cucurlah air kemaafan kepada saya. Baiklah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita di dalam iman dan di dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'dad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr wal fusuq wal isyan waj'alna minar rashidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa dua ibu bapa kami ya Allah, dosa anak isteri kekasihan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan ampunan daripada Engkau saja ya Allah, membawa kami selamat dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku bimbingkanlah anak-anak isteri kami ya Allah, anak-anak cucu kami semua ya Allah, ke jalan yang lurus ya Allah, jalan yang betul ya Allah, jalan yang dikehendaki oleh Engkau ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufir li wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام
1: การหุกกลุ่มปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดี
2: ช่วยเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต
3: ้นักเรียนต้นแบบแกนนำพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้พลังสำคัญในการขับเคลื่อนหุกกลุ่มปากัดในสถานศึกษาด้วยหลักการโรงเรียนก้าวดีดีที่หนึ่งคนดีคือการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ยังเด็กส่งเสริมให้ทำดีละชั่วกลัวบาปรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีภูมิคุ้มกันทางความคิดอย่างยั่งยืนดีที่2ปัญญาดีคือการพัฒนาให้มีทักษะทาง างความคิดภาษาการใช้ชีวิตและเทคโนโลยีดีที่3ความพอดีอยู่อย่างพอเพียงคือส่งเสริมการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานมาใช้ในการดำเนินชีวิตมีทักษะในการประกอบอาชีพดีที่4สุขภาพดีคือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้มีความเข้มแข็งดีที่5สิ่งแวดล้อมดีคือรู้จักใช้และรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ดีที่6โรงเรียนอบอุ่นคือการดูแลช่วยเหลือความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีทักษะในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขดีที่7ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขรู้จักพิษภัยอันตรายต่อชีวิตและสังคมเป็นโรงเรียนปราศจากยาเสพติดดีที่8จัดตั้งกองทุนในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนคือมีกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาทักษะทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมและดีที่9คณะกรรมการนักเรียนเข้มแข็งหรือกมน้อยเป็นการฝึกความเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมมอบหมายภารกิจในการขับเคลื่อนงานแต่ละดีเพื่อวางแผนการบริหารและพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญและสงบสุขอย่างยั่งยืนโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมขับเคลื่อนหุกกลมประกาศ9ดีเพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جندًا مانوسيا yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu yang dirjam, di atas batang as-siratil mustaqim bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah darun na'im yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pagi ini ma'al Quran surah As-Saff insyaallah taala ayat yang ke 8 hingga seterusnya, ya. Ya Allah. Mushaf Osmani muka 552 insyaallah, ya. Allah.

Dua keratan ayat Allah daripada suratu As-Saff ayat 7 dan ayat 8. Ayat 8 dan ayat 9 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illa hu ilayhin nushur. Dialah Allah yang sentiasa bersama kita, sangat-sangat sayang kepada kita, takut kita masuk neraka yang dia ada cedek pada orang neraka ke dia. Maka ajaran Quran lah yang menyelamatkan dia daripada api neraka sebagai pimpinnya kepada syurga. Mudah-mudahan semua kita bakal sedar kata kita wajib kena mendampingi diri kepada Quran semata-mata untuk nak selamat daripada api neraka yang merupakan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Quran saja yang menyelamatkan kita, yang lain daripada Quran tidak boleh selamat. Oleh itu maka yang menyelamatkan Nabi duk pakat duk dalam syurga puak dia Allah ni tu, puak sahabat-sahabat duk dalam syurga semua tu duk tupai Quran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah taala raya ha preha puak zalim, puak fasik. Allah in wallahu la yahdil qawma zalimin. Maka bila meratu Allah Ta'ala kata wallahu la yahdil qawma fasiqin. Jadi orang fasik, orang zalim, puak ning-ning, Allah Ta'ala hubung ceritanya. Ya katalah mana yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Kandak dia besar buat kafir ni. Mereka itu menghendaki supaya nak memadamkan, nak memapuhkan cahaya Allah. Cahaya Allah ni apa? Quran. Nah, wa anzalna ilaika nura adam. Nur daripada Allah, cahaya Allah agama Islam. Nak mapuh agama Islam, nak bunuh orang bawa Islam, nak bunuh Nabi, nak bunuh puak sahabat. Sahabat pak kena bunuh belaka tiga orang. Seorang tak ada kena bunuh, itu Abu Bakar. Pun dia mahu usaha nak bunuh, enggak cuma tak jaya. Umar kena bunuh, Usman kena bunuh, Ali kena bunuh, nak bunuh belakang. Nah, la ilaha illallah. Itu di antara kakah dia nak memadamkan cahaya. Dia tak panggil api, dia panggil nur, nur Allah. Kitabullahi nuran. Nah, dinullahi nuran, itu makna kata cahaya Allah. Biafwahihim, dengan lidah-lidah, mulut-mulut mereka itu. Mana dia waktu itu bahasa, dia tak kata bilisanihim tak. Dia kata biafwahim, dengan mulut. Supaya gapa dia, kita nak padakan api tari itulah. Tari itu kita siup dengan mulut, nak apa tari boleh tak? Waktu tari ya makhluk daripada Allah juga. Tetapi ini agama Allah yang Allah Ta'ala perakkan untuk nak apa? Nak jaga dia. Kalau Allah Ta'ala tak jaga agama Allah, tak ada dah lah dunia ni. Tapi apabila Allah Ta'ala jaga,
Maka adanya agama ning sejak terutama sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari tak ada pada-pada. Tapi kalau Nabi dulu ada agaknya raiknya mati. Nabi Muhammad tak ada raik sallallahu alaihi wasallam sebab nur Allah ni iaitu Quran ni tak ada siapa nak boleh mari pada dia tu. Sampai dap. Nah, sang sawang ke Allah, rasmi ke Allah, ไม่มีใครมีความสามารถแม้เขาจะพูดอย่างนู้นอย่างนี้นะสุภาพบลักแกนี่ก็จะอาศัยกับอิสลามโมโฟเบียอิสลามอาดัลฮ์ดิทักุตอิสลามนิ่งอิรฮาบีก็คันไรฮะสมอตุยูรีดูนัลยุตฟิอูนูรัลลอฮิบุอัฟวาฮิมdengan kata-kata huduh comti kau ni Islam agama kerah Islam agama wak nyanyo kepada orang perempuan padahalnya Islam lah yang membela orang perempuan daripada kena bunuh beranak kena bunuh selalu dan masa dulu tu Islam ayu raya jaga wihak tak nama suratun nisa anak Islam tu tak ada suratun rijal tak ada supaya nak menghargai kepada orang perempuan. Tapi dia kata situ, wak nyanyo ke orang perempuan, hak yang tak wak nyanyo kan? Nah, iaitu dia lepas hutlanya bogel, kata patah, tu tak nyanyo tu, pesan tu. Nah, hak suruh pekuk, suruh katuk, boleh katuk. Orang belakang tu wak nyanyo, dia kata. Menyebabkan orang perempuan tak bebas, sebenarnya bebas, tak ada masalah. Nak buka orang, buka lah. Tapi, suruh ngaku lah mung. Tu, tapi orang mung tu untuk orang tertentu sahaja boleh tengok. Kalau tak bukan tua dia tak boleh tengok orang-orang perempuan dia gamaha. Oleh itu maka la ilaha illallah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi, dan Allah Taala adalah penyempurnakan cahaya dia. Allah Ta'ala baiklah, nak cahaya dia ada sama. Tanah-tanah. Seluruh dunia nah, bukan di negeri kita saja ada. Lain kalau kita nak tengok sorga tu, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tu benci, terutama orang kafir harbi dia benci nak ke Islam. Nah, cuma kalau kafir tak harbi, maka dia tak ada benci pada Islam. Alhamdulillah, kalau kita tengok di negeri kita lah ni, Abi sebagai orang jadi ketua kepada 5 agama, sama ada agama Budi, Buddha, agama Kristian, agama Hindus, Ram dan agama Sikh dan termasuk agama Islam. Kita ada satu sepasa senak sampan yang pratet Thai. Nah, pura santipap kita jaga sama mereka tak benci. Kafir benci, kafir harbi nah, walau karihal kafirun. Walau bagaimana pun ada perasaan apabila orang Islam masuk ramai-ramai maka dia tu tak senang hati. Biasa walau karihal kafirun. Hari ini orang masuk Islam tiap-tiap hari umat Islam. Nah, walillahilhamdulillah. Orang Islam beranak tiap-tiap hari. Orang bukan Islam tak suka beranak lah ni, menyebabkan bilangan orang Islam bertambah. Sebab masuk Islam tiap-tiap hari, beranak tiap-tiap hari. Nah, lah ni puak-puak tak bening tak belaki atau belaki sama tina bening sama jata, maka mereka tak ada boleh anak, maka tak ada menambah umat mereka. Alhamdulillah. Huwallazi, Allah Ta'ala lah hak tua kepada cahaya tu, tua kepada rasmi. Nah, huwallazi arsala rasulahu, yang mengutuskan rasulnya.
Mula-mula tu anzala nuran, menurunkan cahaya, iaitu Quran. Tapi cahaya Quran kalau tak ada orang bawa, tak sapa juga ke manusia. Lalu tu Allah Ta'ala hatta rasul, rasulahu, khususnya kita, rasul kita piara, iaitu asyhadu aw asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu rasulahu. Kita menyaksi gitu nah, pakat beriman belaka. Pakat mucak wacak la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wacak benda-benda tu. Supaya kita confirm dalam hati kita ni akan akidah yang sahihah. Nah, hatta rasul dia tu bawa gapa rasul dia tu bil huda, membawa pimpin ni Quran ni adalah hudan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran adalah hudannya. Siapa wari Quran? Allah hatta supaya rasul wari Quran. Ningka yang kata huwallazi arsala rasulahu bil huda binashril huda biiblaghil huda, itu dia ya, wadinil haq, dan peraturan-peraturan cara hidup al-haqi yang benar. Fitrah manusia semua nak kepada al-haq. Nah, sacat tam tu tiap-tiap orang nak le sacat tam. Buat kafe pun dia tafsir sacat tam yang terhadapkan sacat tam apa ada belakang. Tapi lalu naiklah sacat tam di mana? Ni nak ke sacat tam. Nah, iaitu wadinil haq. Dan cara hidup din ni, cara hidup lebih banyak terjemah. Nah, din kita terjemah dengan witi, ciwit. Itu lebih tuktang daripada kita terjemah ugamo. Apa ugamo ni pelin hal lain lalu. Mula nampak semua, mula nampak. Nah, duk buat patung, buat gapa tu ugamo. Sebenarnya tak, cara hidup. Lahna, cara makan, cara minum, cara tidur, cara berjalan, cara pakai, cara gapa-gapa semua tu. Itu din ni. Din tu witi, ciwit. Ya. La ilaha illallah. Allah hatta tu bukan sekadar orang pakat turut saja dak, liyuzhirahu ala ad-din kulli. Supaya Allah Taala menyatakan, melahirkan, memenekan akan agama Islam tu ala dini kulli, di atas semua agama. Ada walaupun agama Islam dia tak ramai memeluk, tapi jelas molek Islam. Terutama kita tengok di Kaabah. Ada pia berhenti. Jisip si combong orang

ليظهره على الدين كله. Nah, dan pula selain pada tu azan, azan naik, azan, oh dah azan. Azan tak ada berhenti-henti. Kalau kita tengok ambil daripada negeri hak yang masuk sini, masuk pukul 4 5 minit. Hak ni pukul 4 6 minit. Hak ni pukul 4 7 minit. Sini pukul 4 10 minit. Hak ni sampai pukul 5 pukul 6 azan semua. Ada berhenti-henti azan. Tapa ambil sini sampai ke semua dunia. Azan tak ada berhenti-henti. Pakai akik sepeka belakang. Gerah belakang sini. Negeri kita, terima kasih kepada pihak berkenaan. Boleh bergerak, tak sengah-sengah negeri tak boleh bergerak pada. Ha, komak pun bergerak boleh. Boleh bergerak. Alhamdulillah. Semua tu duduk dalam kerop. Liyuzhirahu ala dini kulli. Agama lain tak ada. Ada bunyi suara tu, baik rumah tak ada. Sikit kalau ada pun. Ni ada sama. Tua lok. Nah, tua lok. Kau juk azan. Siang dang nelok ni. Kau mak kedang bangti kelemat kau. Kau cair agapa ada rabuk. Lalu speka juga dia kedang. Liudhirahu ala dini kulli. La ilaha illallah. Izhar dalam bentuk agama. Izhar dalam bentuk perbuatan. Orang semaya rata-rata. Masjid tu 6 kilo kami masjid musalla masjid patet tai masjid patet muslim tetua kon muslim ma rusuk wa patet tai pen patet muslim apa ada sejuk sama bunyi orang berata dunia cet sikit jangwat ni noi ma jangwat ti mai mi azan min pian tawa cak mai dang mun kap jangwat un da du bang jangwat. Semua azam belakang. Akak gagal belakang. La ilaha illallah liyuzhirahu ala dini kulli. Walau karihal kafirun. Walaupun kafir katanya. Beci. Kariha kedua lah. Walau karihal musyriku nak ni. Nung nak atas walau karihal kafirun. Tengok. Ya nampak secuk-cuk lah. Ha dulu wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Patu wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ha ni walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ya cuk-cuk. Ummi ayat Quran ni ramai sangat. Nah walillahi alhamdulillah. Itulah ya umat Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha nin doa habis doa tu doa ahli syurga. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah qad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu ursumuha bima kuntum ta'malun. Suratul A'raf tu ucapan ahli syurga. Dia masuk syurga dia kata alhamdulillah, puji pada Allah. وقيل الحمد لله رب العالمين. Ini kita alhamdulillah ya Allah ni. Dah pas syurga kita tak alhamdulillah semua. Dah duduklah syurga. Nah, learning tak alhamdulillah dah. Alhamdulillah banyak. Lepas maya 33 kali alhamdulillah nah. Jangan awak malah. Subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allah Akbar, Allah Akbar 33. Suk dengan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jangan malah. Siapa bacalah tu Allah Taala hapus dosa dia. Habis. Siapa baca lepas sembahyang, tasbihkan 933, nah takbir 33, apa tahmid 33, takbir 33, suk dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kelebihan dia apa? Allah Taala hapus dosa. Habis. Kau itu malah dia kelepok. Siang dia. Yang jet di syaitan. Kena orang kena jet di syaitan tu lah tu. Syaitan jet lidah dia. Jadi keluh bisu. Jaga orang lah. Semaya jangan kira. Sudah maya pak apa. Apa dark fire. Not battery. Not bad. Nah. Habis bad. Habis bad dia. Nah. Dia takut hapus rasa tu.
Dan rasa dah sedap bohong.

apa ikut dia rasa ada lagi tah pura sosok mu tu kita orang jadi orang clean, orang bersih. Alhamdulillah. Gitulah gininya. Wallahu taala alam. Ayalah kita pakak berime katanya orang kafir harbi ya pisah ni mapuh sama cahaya Islam. Nah, tapi Allah jaga, bukan manusia jaga. Sama manusia pengkreng mengkreng mai tiap Allah ma bangkan sasana dia. Manusia ni sebagai alat. Oleh itu kita jadi alat untuk nak sebar ajaran Allah, sebar cahaya Allah ke dunia bagi orang jadi guru insya-Allah dah. Cahaya Allah ialah Quran. Nah, insya-Allah Allahul muwaffiq wal hadi ila sawas sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جند منوسيا yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, gelap, susah, penat, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, di atas batang as-siratil mustaqim, bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah Darun Na'im yang dikasihi sekalian. Pagi ini ma'al Quran insyaAllah pada ayat yang ke-10 dan 11 insyaAllah ta'ala, dan 12, 3 ayat semua insyaAllah ta'ala. Mushaf Osmani muka 552 ya.

الحمد لله. Empat keratan ayat Allah daripada surah As-Saff dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur daripada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illa hu ilaihi nushur. Dialah Allah yang maha gagah perkasa, maha mendengar lagi pula maha melihat segala gerak-geri kita, tiap-tiap detik kita ni Allah Ta'ala nampak. Payahnya nak berimeh belah tu. Sangat-sangat payah nak berimeh, kata Allah, duk sekalian kita nampak segala kerjaan kita, tahu segala kehendak kita. Ya Rab Allah. Orang yang berimeh belah itulah dia panggil, ya ayyuhallazina amanu. Eh, orang berimeh. Nah, dia panggil buat apa? Nak tunjuk satu pekerjaan yang sangat-sangat khairul lakum. Sangat-sangat gapa dia baik bagi kamu, iaitu hal adullukum ala tijaratim tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu

Azab seksa yang tidak terperi sakitnya, pedihnya Pak Seksa. Tapi kalau munega, jaya nega ni muslamat. Inilah nak ayat kata, ciwit ke turakit. Enggak malak lah. Ni turakit ni, kita kenal hari ni, Allah Ta'ala ayat ke orang beriman, kata dia nak tunjuk satu perniagaan dalam hidupmu. Tuk winati ke turakit, turakit. Ke perniagaan. Gapanya perniagaan bahasa mana, bila duit ke? Tak, perniagaan bahasa tu'minuna billahi wa rasulih mula-mula. Kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini mula-mula sekali. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu tu berjihad pada Allah, pada jalan Allah. Kerana Allah, perkara yang Allah redha kerjaanmu. Dengan hartamu dan dengan dirimu. Itu mana nega. Nega ni dua perkara. Satu beriman Allah dan Rasul. Dua berjihad pada jalan Allah. Dengan harta punya mu dan dirimu sendiri. Masya Allah. Dua perkara tu lah. Dia panggil nega lah tu. Nah, jihad. Jihad ni mari semayan sungguh. Bersiap mana bersungguh. Berjihad mana bersungguh dalam kerja yang dalam menggunakan hartamu dan menggunakan dirimu sendiri itu. Jangan jadi orang bisu, orang beku. Orang tak ada Quran semua beku belaka. Tak ada jaya. Jarang nak berjaya. Nah, orang ada Quran dia cergah dalam berniaga. Berniaga turakit kau kengmat. Neng kau iman. Pai ke iman tujang. Pua Allah tujang. Pua Rasul tujang. Pua Allah tujang. Pua Rasul. Ha, ingat malak. Yang kedua, kerja sungguh untuk dua perkara tadi. Allah Rasul, duit dan diri kita. Bi amwalikum wa anfusikum. Beriman, bersungguh. Tu'minun tujahidun. Tu'minuna billahi wa rasulih tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Mudah ya. Itu yang panggil turakit. Boleh pahala besar. Boleh pahala besar. Dan itulah orang mukmin sadiqin yang kita dengar dari Taimiyah baca dari surah Al-Hujurat saat ini. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi

0: ayat Allah mai duk yufassir ba'du ba'da. Orang beriman belah tu, orang beriman secara automatik dah dia sebagai nak turakib kap siwit, nak turakib kap ngentong dia. Dia tak jauh duit dia tu bersekut malaikat atas sabilillahi wa rasulih. Dia tak jauh masa dia cai nengkau songkau ok pai nai tam arai put arai tong put nai chen tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tang put nai chen tu'minuna billahi wa rasulih. Ikat hati dengan Allah dan Rasul, gerak body dengan harta dan body. Itu tu'minun hati, tujahidun gerak. Nah, itu turakit. Poita pakak mari turakit dengan ciwit nah. Ciwit ke turakit. Nah, jadi kita duk Allah turakit ti kat tun mak-mak poita. 24 chombong nan ke ton tun. 20 masa 20 jam tu 24 jam. Ton tun. Kita tidur, kita bangun turakit tang nan. Kalau kita tidur berdasar pada tu'minuna billahi wa rasulih, berdasar kepada tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, masyaallah, zalikum khairul lakum, itulah dia lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Panhanya kedi nombor satu kepada orang Islam dan orang bukan Islam tangkan Cina ya. Ti kau ta'lamun. Orang Islam dia ta'lamun, dia ngaji, dia iqra, dia wa'lamu. Orang kafir dia tidak ta'lamun. Beza situ. Sasana Islam sasana ti jin bun sentang kwam ru. Faham rukul lakang. Sasana ti remtun dua iqra, iqra arailah, iqra Al-Quran. Ning Islam, Islam bukan agama buta tuli, tambat, bot-bot, nuat-nuat, macam. Islam tam dua faham ruk. In kuntum ta'lamun, nak ta'lamun ke mana, mu tak pahit ngaji Quran. Ta'lamu sini ta'lamuna dinallah fil Quran wa fis sunnah. Itu makna ta'lamu. Bukan ngaji teknik ngaji hatu tak ada. Hatu ta'lamu untuk dunia. Ta'lamu sini ta'lamun akan hakikat ad-din. Akan ad-dinus sahih. Itu makna ta'lamu. Kalau mu tahu, hatulah molek bagimu. Tak ada orang, tak ada muskilah banyaknya hari ini. Orang ahli neraka, orang la ta'lamun. Nah, orang ahli syurga, orang ya'lamun. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Dalam surat Az-Zumar ke? Kata olehmu, adakah sama orang yang ya'lamu dengan orang yang la ya'lamu? Tak tahu. Lalu tu contoh kepada orang ya'lamu kepada dia, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wa alladhina la ya'lamu. Orang ya'lamun bukan ya'lamun duk la ada-ada. Ya'lamun ialah amal la. Amman huwa qanitun ana al-lail. Orang yang semaya malah, rajin semaya malah sebelah ataupun tiga belah rakaat. Itu orang yang tahu. Kalau tak berakhirlah tu, walau ada profesor 10 profesor pun tak ada. Nah. Jadi tok guru dia duk belik lubas tarawana tak jadi, main malas semaya malas. Nah, kelab kong alladzina ya'lamun ialah amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qaima. Ya malaknya sujud di itulah orang yang ya'lamun, orang yang ulul albab. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Orang ulul albab. Nah, ngajilah tinggi sarawana selagi tak berhari semaya malah kat buka ya'lamun dia tu. Ya'lamun ni ya sekenal malah. Sepanjang zaman dulu orang bangun di nahri nak pergi bubuk. Wah, gapa luruh dah belakang zaman dulu. Puak-puak tak perahi ya'lamun, kata dia bangun ketiga, wak tepung, wak gapa dia nak jual sok boleh duit. Ha tu. Ya'lamun dia, ya'lamun kata jual boleh duit. Lalu tu dia bangun ketiga, keempat dia bangun. Tak perahi. Ha, tapi tak semaya. Ha, sebab apa? Sebab dia tu, tak ada ambil cara tijaratan tunjikum min azabin alim. Tijaratan tunjikum min azabin alim. InsyaAllah dah. Ingat malak fu'ita. Tang semak penak turakib kap ciwit hai dai tuk winati kong rau tang pen turakib. Tang mi pun. Ke are pun. Ke pun labun. Jala mi polabun, maka mi polabun, non ke mi polabun, tuk jang tang mi polabun, tidai rai dai. InsyaAllah dah. Bila berimesa, berjihad dua, boleh palah dia dah. Kalau berimesa saja tak ada berjihad, tak boleh palah. Berimesa saja ada tadi. Berimesa apa itu? Tuan malah. Suruh kerja tak sih. Tak ada aktif. Tunjikum min azab alim. Tujahidu wa tujahidu nafi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ingat malakna, kita wai kita ni, wai run ni. Sedak ni, tak apa-apa, tuntun kau je. Gagah, gagah, gapa kita tu. Cai hai pen turakit kap ciwit. Maya malah, baca Quran banyak, ngapa Quran banyak, hati ialah tu. Tu yang panggil orang nego hidup tu. Nah, mudah-mudahan semua kita ni, duduk dalam ayat yang ke-10 insyaAllah ya. Nah, tunjikum min azabin alim dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum. Pun tu baiklah mana kata Allah Ta'ala apa bagi kamu akan dosa-dosa kamu sudah pun siap dah masuk syurga lah. Orang yang tak ada dosa Allah Ta'ala masuk syurga. Nak habis dosa kita kena yaghfir lakum dzunuba. Allah perakan bagi orang yang berjihad atau bagi orang yang berturakit pada jalan Allah. Allah perakan katanya jaminnya Allah yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala menghapuskan baginya akan dosa-dosanya. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharukh. Dan dia tu asuk akan kamu. Allah Ta'ala wa asuk na syurga tu boleh masuk sendiri na. Syurga Allah Ta'ala wa asuk kita. Masya Allah. Melia. Kalau kita masuk syurga sendiri tak melia apa. Tapi kalau Allah wa asuk pipi masuk hati melia. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtimul min tahtihal anhar. La ilaha illallah. Padahal tu ada gapo lah syurga tu. Lepas kayu saja ada. Wa masakina tayyibatin, tempat duduk yang molek-molek. Ya sinabana. Permata intannya gitu gini. Mejanya ditai tinta dengan permata intan belian cukup kak. Fi jannati adnin, dalam syurga adnin. Syurga yang tinggi. Nah, sehingga yang apa dia yang ditempatkan pada tempat-tempat yang tinggi jannatu adnin. Allahu akbar. Ya Allah. Zalika al-fawzul azim. Itulah kejayaan yang sebenar. Nah, kita ada kajian nak jaya, nego nak jaya dak, nak jaya. Ini sebagai pon kepada tijaratan tunjikum min azabin alim, masuk syurga lah. Dan ini ada dua negeri, neraka, negeri syurga. Selamat pada neraka, tunjikum min azabin alim, masuklah syurga. Itulah tijaratan tunjikum min azabin alim. Cukup malak dah. Ya, gitulah esok kita sama ayat seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Pakat semak jadi nak turakit kap ciwit. Ya hiya wela neng nati siya ciwit. Nah, sahabat orang panggil kapan? Kalau kita tak nega, mana kata kita minta bankrupt kap ciwit. Pagi siapa gelap tak ada boleh perkara. Apa-apa? Tak ada ingat kata kita beriman dengan Allah dan Rasul. Allah sebagai yang duk memandu hijau kita, Rasul ni sebagai contoh, Allah sebagai pu kamkap, Rasul sebagai bab yang, insyaAllah dah, itulah tijaratan tunjikum min azabin alim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awas Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hendak dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 je atau seowo to jalah. Dan peminat malam ini temu dengan DJ Karabu dan anak malam dalam masa buku sebelah sapa buku 12 malam dengan rancangnya Music Plus. Rancang ini masa sejah dan peminat ada mari sapa mari kosi we peminat ni boleh tahu deh cara-cara kesihatan tu pada patu hal-hal lain lagi deh peminat ada mari sapa pada peminat dalam hari ni Karabun ada gapo mari sapa we ke peminat tahu ni dalam masa sisi ho rancangnya Music Plus sisi yang kedua mari dengar. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu. Klik mari sisi yang kedua.

Masuk mari sisi yang kedua dalam rangsangan Music Plus. Nah, peminat dalam sisi yang kedua ni kerana buat do cara-cara baca surat. Nah, peminat ada kirim pada adik-adik eh, hodok sekolah, hodok mengaji. Dan masa ni ada cara hok baca surat ni masa mana hok molek sekali deh. Peminat ada yo ada pagi apa tengah hari petang batu tengah malam. Nah, peminat ada kita mari tengok hok belah pagi deh baca surat masa mana molek sekali deh. Peminat ada le pagi ni buku 7 sampai buku 11. Buku 10 dah peminat ada yo nono gapo buat wi baca surat ho neha ho payo-payo deh wi gapo kita ni tongkan kuam khau chai deh otak kita ni baru nono reset bangun tidur deh peminat ada yo nono wak wi kita tu kuam jam ho kita deh ingat ho kita tu yo nak we crop we molek. Nah, nah hok ni masa buku 7 sampai buku 10 pagi deh. Patu cuang sai deh ho tengah riski buku 10 sampai buku 3 petang deh. 3 petang ni yo nak mok dengan kan tham jot fuk taksa atau an bab bau-bau. Deh, jadi masa ho tubuh pada kita ni yo ada pelang deh, ada pelang patu ada kuam kem kon deh, kuam kem kon tu yo no siki je noi kwa chuang chao deh. Pemna deh masa buku 11 sapa buku 3 pete deh. Pemna deh ni dua masa ho molek baca surat deh, masa molek ho baca surat dua masa deh. Peminat deh ho pagi dengan gapo ho tengah hari sikit-sikit sai-sai deh. Peminat deh patu mari dengar pula deh dalam sisi yang ketiga ho ada belah petang patu belah malam. Masa ni kita berhenti dengan

Masuk mari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya music. Plus sampai minat masa sisi yang kedua dah boleh tahu dah dah masa mana ho kita nak baca surat, nak baca surat sok dah baca surat ngaji dah sampai minat dah balik pagi lepas tu balik tengah hari dah sampai minat dah dua masa ho baca surat kok molek sekali dah peminat dah. Lepas tu kita mai hubung pula dah ada lagi dua dah lepetai dengan tengah malam. Dah lepetai ni yo suruh baca buku pak. Nah, buku pak siapa buku ni petai. Dah peminat dah. Oh ni yo nak molek dengan kita nak top tuan neha kita baca dah. Dah peminat dah. Atau kita ni nak apa cap klum tiu dengan sain-sain. Dan kita tak kena do pakai pelang hok kita ni banyak dan tapi kena ada apa smarti. Nah, peminat nah ni masa buku pak sapa buku ni petai. Lepas tu tengah malam dah peminat dah. Dalam malam ni buku lape. Dan buku lape sapa buku sebelah malam. Dan hok dalam malam ni yo nak nak mak dengar kita baca surat beb ciu-ciu, nak tup tuan, nak serup hok kita baca surat, nak ngaji, nak baca surat hok kita ni, nak preso. Nah, pemenang nah. Tapi bangkon ni you nak jadi apa? Nok huk deh. Jadi buah tu sebenarnya. Semong otak kita ni you nak apa nak cergah nak len dalam masa tengah malam. Deh, patu kita no apa samat fokus deh fokus kan anang suruh neha boleh deh mana tapi kita tu kena dodo apa pak pon hai pieng porate deh baca surat banyak kita pun kena pak pon hai pieng por. Nah, ni masa tengah malam buku lapis sapa buku belah malam nah pemna nah pak pak maso deh ho baca surat deh walaupun baca surat nono preso baca surat hok kita nono ngaji esok deh kita top tuan deh pak maso deh peminat deh maso hok molek sekali deh kiring pada peminat ho do dengar rancangnya music plus. Nah, patu tengok maso ho rancangnya music plus ni sudah habis dah. Dan sila salah gapo karabun minta maaf peminat semua dah dengar klip lagi dengan nak malam deh dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam masa seje dalam rancangnya music plus. Nah, karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan di jumpa ni tiap-tiap pukul 12 malam. Sapa pukul 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Gitu boleh jumpa dengan di jumpa ni lah tiap-tiap malam pemnak deh. Ada banyak nak kongsi berita-berita kelab lah gitu wika pemnak dengar. Sekarang lo ni pemi nak dah buat gapo, pocik mocik gitu dah. Kita jauh-jauh jaga-jaga kesihatan ni penting sekali weh dah. Jangan lepas weh anak cucu kita sakit demam. Jangan gapo tak jaga kita tak boleh makin ni penting sekali pemi nak. Kalau kita tak jaga jauh makin-makin ni payah juga pemi nak dah. Itu makan nening hendak pate atik, jangan nak makan manis, jangan nak makan masing, jangan nak makan pedas sangat. Tak boleh juga dah nak. Kalau kita makan tok pate mulalah penyakit mari lagi tu. Lebih lagi tu budak-budak learning tu bagi makan tu dia ada banyak basuh pelik-pelik lah. Budak dia sukalah kepada bagi-bagi makan, bagi lemak gelatin ke apa segala dia tu. Jauh makan ni putih sekali pocik-mocik. Kiring-kiring katik ke anak cucu jangan duk makan ikut-ikut stay lah. Kita kena makan bagi hak dopek dah nah. Ni putih sekali weh. Sisi pertama ni mari tegak-tegak lah. Sisi yang kedua lah banyak nak kosi ke paminak. Ya gitu kita pergi berehat dulu. Maju 14 lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masalah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam, sisi yang kedua ni nak mari gosip-gosip lah peminat cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah kepada anak-anak cucu kita peminat dah. Semoga kita sendiri pun tak jaga pada dah gitu. Jauh makin ni kita kena jaga-jaga kerja lah peminat dah. Lebih lagi lah ni cuaca udara dia sangat tukar, sakit demam yang mudah dah. Kita kena jaga-jaga nak we kita tu jaga pada penyakit atau setiap penyakit tu ada dalam tubuh pada kita. Kita ni kena jaga makin ni, jangan duk makan bagi lemak sangat, jangan duk makan masing pedah manis sangat.

inilah hari jemuni kosti dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malening hak pia dok tidur lagi, dok kerja, dok jual ataupun dok hantar barang gitu. Bawa kereta, bawa motor pun ingat juga selamat belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni kita pergi berehat dulu, mau jumpa pula selagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, Faminah. Kalau nak wijah kepada penyakit, hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula. Ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedah telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak wi makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah lah ni lah. Jangan duduk beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu. Kita kena beringat juga. Makin nasi. Ni tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni makin ike. Makin ayer ke apa itu. Jangan duduk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacil lah. Makin bagi masing manis telajuk tu top. Apa ni? Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hak kotak. Gapo, dia tahu. Kita apa ni? Kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita hati kena fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Marilah kata. Kena ingat apa yang nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia cuma kosi persepsen ni apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku ya, Pak Minah dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di Cermoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sapa dari buku 1 malam. Cuk gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu di Cermoni minta maaf berlaku. Yo, jago-jago kesihatan belakang. Di jom ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan Thailand.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan. Kereta.

0: pinyong.
1: Tari, sis!
2: Tak wajar. Mantap get kontak ini. Nama gua aneh-aneh.
3: Hey.
2: Yasmun, ngebak, disconnect, AFK. Ketahuan kalian dengan aplikasi ini. Hey.
4: Hai, Usman. Mengapa kau tidak bisa dihubungi? Terlalu.
2: Get kontak punya fitur blok anti spam. Kalian tidak bisa ganggu saya ya.
5: Waduh.
6: Ala kopi lah nak mutang dong. Buat macam mana jenis yo? Tak boleh ni lah.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... Nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpun ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Cabana wilayah Patah ni serta bengkel 5 wilayah Sempadra Selatan kemuka cadangan pembangunan ekonomi, keselamatan, hal bencana. Cik Fatimah Sediamu, Gabenor Wilayah Patah ni menyertai bengkel bagi mengumpulkan pandangan mengenai masalah halangan dan cadangan pembangunan bagi 5 wilayah di Selatan Thai, iaitu wilayah Songkhla, Setun, Yakla, Nakhra Thiwah dan lagi Patah ni. Bengkel tersebut dipengerusikan oleh Encik Anutin Chan Wirakun, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, dan diadakan di Universiti Teknologi Raja Mangkla Siwik Chai, Kempas Songkhla. Perbincangan memberi tumpuan kepada 4 perkara utama, iaitu hal ekonomi, hal sosial, hal keselamatan dan bencana. Perdana Menteri mengarahkan agensi berkaitan supaya mempertimbangkan cadangan daripada kawasan berkenaan dan mempercepatkan pelaksanaan perkara yang boleh dilakukan dengan segera bagi masalah yang melibatkan beberapa agensi. Kerjasama secara bersepadu perlu diperkukuh bagi mencari penyelesaian. Hasil perbincangan akan dibawa ke mesyuarat kabinet bergerak di wilayah Songkhla pada tanggal 1 Kan Yayon. Dalam aspek ekonomi, Cik Fatimah Sediamu selaku wakil 5 wilayah Sempadra Selatan mencadangkan supaya sektor pelancongan dan aspek keselamatan dipertingkatkan, ekonomi yang terjejas akibat banjir dipulihkan, kos pengeluaran sektor pertanian dan perikanan dikurangkan, serta pasar pusat dan sistem penyimpanan sejuk dibangunkan. Selain itu, infrastruktur dan sistem logistik perlu ditambahkan baik, termasuk kerja mendalamkan alur sungai, mempercepatkan pembangunan jalan raya dan pelan bandar, di samping menggalakkan pelaburan serta menyelesaikan masalah di pintu sempadan Sakdau bagi meningkatkan keupayaan ekonomi dan perdagangan rentas sempadan secara mampan.

Kementerian Perdagangan teruskan usaha kurangkan beban kos sara hidup dan rancakkan ekonomi di wilayah sempadan selatan Thai. Kementerian Perdagangan meneruskan langkah untuk mengurangkan beban kos sara hidup dan merancakkan ekonomi di tiga wilayah sempadan selatan Thai dengan melancarkan program Thai Choi Thai. Thong Pha ลดค่าครองชีพ atau pengkurangkan kos sara hidup. Program ini menyediakan lebih 500 jenis barangan keperluan pengguna dalam 10 kategori dengan potongan harga sehingga 60%. Selain itu, buah-buahan bermusim daripada petani yang menghadapi masalah lebihan hasil turut dibawa untuk dijual pada harga istimewa. Langkah ini bertujuan membantu pengguna dan petani secara serentak. Dijemputkan semua di wilayah Jala dan kawasan berhampiran untuk datang membeli barangan dalam program ini. Semua barangan yang disediakan merupakan produk berkualiti dengan harga berpatutan yang telah dipilih oleh Kementerian Perdagangan. Terdapat pelbagai barangan keperluan harian termasuk makanan, barangan kegunaan harian serta produk komuniti.

Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sewaktu. Untuk sekarang itu, kita nak rehat sementara. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sewaktu.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
1: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji.

0: Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ.
0: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ.
0: Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
0: Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
1: In anta illa nadhir.
0: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

0: وبالزبر وبالكتاب المنير.
1: Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat.

Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya.

0: Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.
1: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Wahum

untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

0: Sungguh, Allah mengetahui yang gaib, tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardh.

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka, sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.

Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka.

Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka. Dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya, dan setelahnya, dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. False.

0: maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sad. Wal Qur'an dzikr. Sad.
0: Demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan.
1: Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aika. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzabar rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

0: Daud.
1: Dia Daud berkata, sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik.

0: الْأَسْبَابِ.
1: Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad fatan

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: الْعَذَابِ.
1: Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
1: وَذْكُرْ

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

0: الْأَسْبَابِ.
1: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia

0: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: Hada dzik, wa inna lil muttaqin la husna ma'ab.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab.
0: Yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
0: Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad.
0: Yaitu, neraka Jahannam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: Hada falyadhuquhu hamimun wa ghassaq.
0: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin.
1: Wa akharu min shaklihi azwaj.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Kecuali Iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين
0: Allah berfirman, "Wahai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala fal haqq wal haqq aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."
1: La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
0: Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
0: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

0: Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabuk.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala, ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah.والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آمينAllahumma ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Wali walidina, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua, ya Allah. Kama rabbawna sigara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini, ya Allah. Allahumma rizukna,Ziyarah al-Haramain Syarifain, ya Allah, ya Tuhan kami. Moga rezeki kepada penonton kami sekalian, ya Allah. Semoga penonton kami dapat jejak dua tanah haramu, yakni haram Mekah dan juga haram Madinah. Allahumma amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat.الحمد لله الذي بنعمة الإسلام والإيمان الحمد لله على كل حال الحمد لله banyak kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala bagi sihat pada kita, Allah taala bagi peluang lagi kepada kita boleh kita bertemu lagi dalam ruang majlis ilmi tentang Hasiratun NabawiyahDan juga kita kecek dari tajuk adat-adat orang Islam. Alhamdulillah. Abdan wa syukuralillah. Sebenarnya mata merah sebelah ni. Mata merah sebelah. Tak apa. Ada sebelah lagi. Kalau merah dua kena uti dah tak nampak tengok. Merah sebelah. Ada pecah-pecah sebelah. Nah, yang di mata merah. Itu lah kafarah. Nah, alhamdulillah.Ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihan. Itulah. Itulah hidup manusia ni. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang demik, kadang-kadang uzur tu biasa je lah. Ia panggil takdir Allah dan juga maghfirah. Hari ni, kita dah kecek berapa tajuk dah. Semalam tu minta maaf, we tak ada nak royak semalam.Kalau semalam puluk banyak, Masya Allah. Klik sampai rumah semalam pukul berapa? Pukul 9.30 dah. Lakuh dengan masa hok ngajar tu lebih kurang. Sejil lebih. Semalam klik sampai rumah, siap tak ada ngajar. Lepas tu tak ada nak oyak tu tak ada ngajar semalam. Tapi tak ada gapo ke? Tak ada gapo. Sebab kalau tu lah. Dia tak ada nak buat anu ke dia? Tak. Ngajar cakap dah marah puluk banyak.Tiga, empat, lima tepat puluk marai. Maka puluk ni tak boleh tinggal. Apabila dia mengundai makan puluk ni, kena samalah dalam majlis tu. Tapi, kalau hak tak ada lah, tak agak lah. Ada agak tak ada nak pergi, tak ada dengan masa. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah lah lebih kurang. Masya Allah.Hari ini kita sambung lagi. Semalam kita duduk kecek tentang Nabi kita. Siapa dia umur 25, okey? Semalam. Maka jarah Nabi lagi lah kita dah boleh Rabi' Awal ni kita boleh bicar, boleh muzakarah, boleh baca tentang kisah-kisah untuk melalui Siratul Nabawiyah. Karena bulan ni bulan Rabi' Awal, kita panggil bulan maulid ataupun panggil bulan maulud pun tak apalah, nak maulid ke nak maulud pun tak apa. Tapi sebenarnya maulidin Nabi, maulidun Nabi ataupun maulidin Nabi, ada masalah pos itu. Cumanya kita boleh sama lagi. Dah. Alhamdulillah. Oleh kerana Nabi kita ni, apabila sahabat umur 25 ni, Nabi tu boleh bawa barang dagang ni. Nabi boleh bawa barang untuk pergi nego di negeri Syam. Dan kaya tak kaya Siti Khadijah saat ni tu. Jadi semua saudagi-saudagi yang pergi dengan negeri Syam, capur semua orang yang pergi negeri Syam pada masa tu. Nak pergi lawai dengan harta hak Siti Khadijah, barang dagangnya dia seorang tu tak ada lagi. Nak oyak tu orang yang cukup lekat. Siti Khadijah saat ni, orang yang sangat kaya. Dan bukan sekadar kaya sangat dok. Kaya tak pun dah. Akhlak yang mulia. Hak tu hak besar sekali. Akhlak yang mulia. Hingga siapa Siti Khadijah saat ni, hatta maisarah. Gin nego. Gin tengok set-set anak koli hak dia tu gin nego. Siti Khadijah ni pun bila labur klik nego saat ni tu, dia bagi pula. Bagi labur. Cabut modal tu, bagi labur. Tu tengok. Tak ada dah lah. Orang yang jadi saudage, orang yang jadi toke, tapi dia bagi banyak labur kepada anak koli dia saat ni. Ataupun orang yang ambil barang yang pergi nego. Tapi luar biasa sama dengan Nabi kita. Hak Nabi tu dia bagi dua kanda. Tu di antara. Tapi Noroyak kata, Maisarah tu ikut pergi nego sama juga di negeri Syam pada masa tu umur Nabi 25 tahun. Gilah. Gil tengok cara nego Nabi, cara kecek Nabi. Lepas tu cara Nabi ni, Allah tak ada kata nipu langsung dari penego eh. We lebih ada. Itu cara nego Nabi. Jadi Maisarah tengok so 2-3 Masya Allah. Muhammad Al-Amin ni betul sungguh orang dia kecek Muhammad Al-Amin. Tapi sebenarnya Maisarah pergi saat ni tu, Siti Khadijah juga latik. Latik pergi tengok benda-benda dagingnya dia, benda-benda nego dia macam mana lebih kurang. Sekalinya, klik mari, Maisarah pun royak ke Siti Khadijah. Kata Nabi Muhammad ni orang yang bijak sangat. Dalam rubungnya semua, jalan pergi nego tak ada dah nak lawan dengan dia. Pandan nego. Barang hak Nabi bawa pergi tak ada lebih sekarang habuk kelik. Habis licin juga. Labur pula kelik. Masya Allah. Lalu itulah. Di antaranya, tanyalah. Di antaranya, lebih kurang dalam kalangan sahabiah pun buat petali dia tanya. Tanya Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sebenarnya kamu ni umur 25 dah sekarang. Bapa ke kamu tak si berumah tangga ke? Ke tak ada berasa nak berumah tangga lagi? Di antara sahabiah tu kita tanya Nabi. Nabi pada masa tu umur 25 tahun. Cukup lah, cukup lekat lah. Sebab tu lah orang lelaki-lelaki. Umur yang molek sekali. Nak berumah tangga ni umur 25 ni comel lah. Mengikut sunnah Rasulullah. Kalau nak awal pada pun tak apa. Takut jatuh fitnah pun tak ada masalah pun lah. Lalu tu tanya Nabi, Nabi kata, ambo ni, tanya nak bini ambo ni. Tanya Nabi, Nabi kata, ambo nak bini. Kalau tanya, piye tak sih bini, tapi ambo nak ambil gapo. Buat belanja bini. Nabi jawab kepada sahabiah yang mari tanya. Jadi, boleh dah lah. Moga Siti Khadijah pun nak dengar jawab apa yang macam tu juga. Nak dengar jawab apa yang macam tu juga. Lalu tu klik lapor ke Siti Khadijah jadi. Apabila Nabi kata, tak ada gapo. Kalau jadi kok jadilah, tak ada gapo. Lalu nak menikah dengan kawin pun tak ada gapo. Pada masa tu Siti Khadijah umur 40. Umur 40 tahun, Nabi kita umur 25 tahun. Tekah 15 tahun Nabi dengan Siti Khadijah. Perkahwin ni hak mula-mula saat ni. apabila janin jatuh gapo siap nak dak gapo lah. Nah. Jatuh Siti Khadijah pun sanggup lah. Moga Siti Khadijah pun duk tengok dah Nabi ni. Nah, kerana Siti Khadijah ni orang yang sangat mulia. Dalam keturunan dia. Nah, Khadijah binti Khuwailid. Nah, dari Bani Asad, Siti Khadijah orang yang paling mulia sekali. Daripada keturunan dia saat ni, dia lah. Nah, daripada kekayaan, daripada akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dan dia pun tak pernah sembah berhala. Nah, tak ada pernah duk telanjir masa tawaf dia, tak ada Siti Khadijah. Nah, orang yang baik sangatlah pada masa tu. Ni belum Islam duk ayat ni ke. Nah, lepas tu le sebelah Nabi pun orang yang lebih mulia. Di sebelah keturunan Quraisy pula. Siti Khadijah Bani Asad, Nabi Bani Quraisy. Jadi apabila jadi dah kecek buat persetujuan dah jatuh dah nak nikah dengan Nabi saat ni, maka Nabi kelik royak ke Abu Talib. Pada masa tu ada Sayyidina Hamzah dan ada Abu Talib bin Abdul Muttalib. Nah, Sayyidina Hamzah dan juga Abu Talib dan juga dua-dua orang saat ni tu adalah orang yang duk jaga Nabi. Sayyidina Hamzah pun sekali juga pak darah Nabi. Abu Talib pun pak darah Nabi juga. Lalu itulah berkelip royak kepada Abu Talib. Abu Talib pun tak ada gapo lah. Molek lah. Kalau Siti Khadijah setuju juga tak ada gapo lah. Kita nak masuk kira lah. Maka Abu Talib masuk je lah. Abu Talib Sayyidina Hamzah masuk buat temu muka dengan wali sebelah Siti Khadijah. Kerana Amru ada. Amru bin Asad. Amru bin Asad ada lagi sebagai pak dara Siti Khadijah dan juga dialah akan jadi wali kepada Siti Khadijah. Pergi jumpa dengan Amru, kecek kira cara. Ezu kata, dengan jarah nikah-nikah ni sedap tak? Ezu suka kat ni dia. Dengan cerita nikah-nikah ni, rasa nak nikah. Cari nyakit. Tak. Kau boleh duduk lewat basah, lewat hutan sedap-sedap tu. Nak tidur basah motang. Kaya mana itu? Dah. Main menikah-menikah ni. Belang-belang dah. Habis sekarang ni. Belang. Belang tu. Kita ada semangat lu start dengan bak-bak nikah ni. Takir dia kat ayah lah. Belang. Takir dia kat ayah lah. Ni duk banyak cerita Nabi ni nikah dengan Siti Khadijah lah. Nabi umur 25, Siti Khadijah umur 40. Lebih kurang. Jadi apabila buat perjanji yang setuju berlaku dah, Siti Abu Talib pun terlalu dah. Tak ada apa lah Abu Talib kata jadilah kalau Siti Khadijah setuju juga dengan anak saudara ni juga. Bagus-bagus tak? Besok tu bagus-bagus. Hatamulah. Dia sedap tidur luar lah ni. Tidur luar bilik ni nampak tu. Nah, aula ustaz. Itu emelik kat. Ada gamuk halu tak emelik. Kak Mah tidur tak negara lah. Kak Mah tidur tak negara lah. Nah. Jadi, apabila sudah buat persetuju, Abu Talib masuk. Tak ada apa. Janji siap lakon satu jadi. Nah, moga setuju. Siti Khadijah setuju ke Nabi. Tak ada apa. Abu Talib lah. Buat masuk lagi. Abu Talib masuk gimitok lah kira cara. Nah, kerana Abu Talib ni pak saudara Nabi. Dan bukan sekadar tu. Sebab gapo? Sebab Siti Khadijah pun tak ada nak gapo pun. Tak ada nak gapo pun dalam mas kahwin gapo gitu. Tak ada nak gapo ni. Cumanya Siti Khadijah nak kepada Nabi kerana orang yang nak uruh harta yang dia banyak dan untuk nak memuliakan keluarga. Kini Azangi mai ustaz. Habislah Azangi. Abdul Hadi awal. Cak-cak Azangi jeng. Habis dah suara. Mata merah dah belah ni. Terih ke macam Azangi. Tak, merah nyala dah mata ni. Allah, Masya Allah. Tapi tak apa. Kafarah tu. Nah, ni tak apa sebelah ni maya-maya gitulah. Tak boleh baca Azangi. Tak ada beg tu nak baca. Dah. Nanti dengan Tok Wakil baca lah. Jadi Abu Talib pun masuk pergi. Ramalah. Sebelah Lek Siti Khadijah pun ramal. Nah, dalam majlis. Nah, nak majlis akad nikah tu lah. Ramal belah Siti Khadijah. Majlis masuk minta tu. Khadijah pun ramal. Tak kira lah Amru bin Asad. Dan juga keturunan. Lepas tu, apa lagi? Nah, Suraqah bin Naufal pun ada. Pak Darah Mata Buta Ahlul Kitab tu. Ada juga Suraqah bin Naufal. Tu di antara dah ramalah. Pahabar sebelah ni, Abu Talib, Pak Darah Nabi. Nah, ayuh pada Sayyidina Ali tu jadi orang yang bangun diri, ketemuah sendiri. Nah, bangun diri bagi salih. Beli au ik lah nah. Beli au ik lah nah. Beli dia ingat bilik 701 ke beli tu lah. Oh ya, aku ajar pakai rumah-rumah gitulah. Tak bilik kau sana. Bilik 701 tak akal dah katuk dah bilik tu. Nanti buka tarak pen ni pula. Jeli. Dah. Jadi Abu Talib bangun khutbah. Nah, maka memujilah. Memujikan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib berkata, sesungguhnya majlis ni majlis yang paling barakah. Majlis yang penuh barakah, penuh nikmat, penuh mawaddah, penuh kasih sayang. Penuh semua majlis ni. Majlis mana? Majlis perkahwinan Nabi kita dengan Siti Khadijah. Maka Abu Talib katalah, sebelah lah Ambar ni, nah, tak ada dah. Orang-orang muda dalam Mekah ni tak ada dah. Nah, nak sama tarah dengan anak dara Ambar ni, Muhammad bin Abdullah ni. Tak ada dah setara akhlak yang baik. Nah, hidup dia betul. Nah, hidup dia tu betul benar. Hidup dia tak pernah tipu orang. Hidup dia tak pernah menyakiti orang. Hidup dia tak pernah kata ke orang. Keturunan dia sebelah lek Quraisy, keturunan yang paling tinggi. Nah, Masya Allah. Sebelah lek sana pula. Nah, lek pasangnya iaitu Siti Khadijah. Nah, maka Khadijah. Nah, belah lek keturunan Al-Asad. Nah, keturunan yang baik juga. Perempuan yang mulia. Perempuan yang tak ikut majlis-majlis maksiat. Perempuan yang baik segala-galanya. Nah, orang yang jadi hartawan yang kaya dalam keadaan suasana Mekah. Jadi keturunan ni. Jadi Abu Talib kata apa? Nah, maka dengan majlis perkahwin ni, kedua ni, anak saudara Ambar Muhammad ni, Ambar jadi ke 20 ekor unta yang Ambar miliki. Abu Talib. 20 ekor unta yang Ambar miliki, unta yang molek-molek ni, untuk jadi mas kahwin kepada anak saudara Ambar Muhammad, untuk jadi mas kahwin, berkahwin kepada Siti Khadijah. Berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Nak koyak tarah ke Abu Talib. Nah, mungkin kata pergi dengan jadadok lah. Moga Siti Khadijah orang terkenal dalam bandar Mekah. Tak ada orang tak kenal dia. Orang yang paling kaya, orang yang paling molek, akhlak budi pekerti cukup lekat. Masa ni tak pakai Nabi lagi ni. Nabi baru umur 25 ni baru. Nah, maka nak hubung dua orang ni. Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nah, maka apabila Abu Talib dijadikan mas kahwin Nabi dengan Siti Khadijah dengan 20 ekor unta, sudah majlis perkahwin ni gapo siap, maka Siti Khadijah dijadikan mas kahwin dia 20 ekor unta saat ni yang hadiah kepada Zaid bin Harisah, iaitu kepada anak akak Nabi. Masya-Allah. Dah. Atu nak royak hidup dalam rumah tangga. Sebab tu dalam rumah tangga kita saat ni tu, kita kena ngaji melalui apa? Melalui Siratul Nabawiyah. Kita nak hidup rumah tangga, kita kena ngaji melalui kisah-kisah Nabi. Sebab apa? Nabi royak dalam sebuah hadis, ala innalakum ala nisaikum haqqan, wali nisaikum alaikum haqqan. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa? Hak. Ada hak bagi kamu ke atas isteri kamu. Juga ada hak bagi isteri kamu ke atas kamu. Hak kita ada di isteri kita. Hak isteri kita pun ada di kita. Maksudnya kata dua ni kena balas pergi mari. Itu Nabi royak. Sebab itulah di antaranya hak-hak setengah daripada setengah. Nah, sama antara suami dengan isteri saat ini, hak dia apa? Iaitu hak saat ini itu, iaitu amanah. Amanah. Amanah ni paling penting, weh. Nah, jangan jadi sepengen natasia itu, leh. Nah, natasia ni banyak care. Kebanyak care tu tak ada. Nah, bukan orang siya saja, tak ada amanah. Dari rumah tangga. Nah, lo ni orang Nayu pun ada juga. Tapi bukan Islam. Islam kedok lah, tapi banyak ke dalam Nayu pun ramai juga lah ni. Nah, tak jujur, tak ada amanah. Nah, kalau nikah kahwin tak posoh dengan Islam. Hak biasa makan, hak mentah tu. Ni banyak lah ni, Allah, Masya Allah. Kita tengok seksiannya. Anak-anak muda lah ni. Nah, tu tengok tahan Amerika masuk di Pattaya. Okay. Allah, gelenyah lah. Umum. Tak. Hawa AI ada di Napa askar. Tahan Amerika pun 15,000 orang naik darat di Pattaya. Nah, penuh dari AI Napa. Ambil gambar tahan Amerika kulit putih tu. Tepek dengan dia. Tahan Amerika 4 orang. Okay. Ya, sorry. Gila batuk mu. Nah. Nak wero-wero gila. Nak konten-konten gila. Mutapih hatik benda gapo batuk. Tak batuk. Tak. Ini tak ada gamuk belakang tu. Nah. Hak dara tu teruk dah. Hak ada tok laki teruk lagi. Hak ni beratnan ni. Tak. Tu ambil apa gambar askar Amerika gila tepek dengan mu lah. Tak. Gapo jadi pun putus barang lah. Tak. Tak patut benar tu lah. Kita pun Allah sakit pala tengok Allah macam-macam. Nah, hari-hari ada buku boleh kecek. Nah, sebab tu setengah haknya iaitu amanah. Gapo amanah ni? Gapo amanah? Ha, kita tanya ramai-ramai dulu nak dengar. Gapo amanah? Hak kita pahal gapo? Al-amanatu. Nah, amanatun. Nah, gapo amanah? Tanya dulu gapo amanah. Kalau kita pahal kelimah amanah ni gapo, kita pahal lah cara hidup dalam Islam mengikut jejak lakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita biasa dengar dalam zangi yang Nabi sebut ke, dalam bait hak wakana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaddu'. Nah, wakana sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nah, gapo? Tawaduk Nabi. Akhlak yang mulia Nabi. Itu kita nak ambil itu. Dengar itu. Nah, sebab tu amanah saat ini. Tiap-tiap orang daripada suami, isteri. Tak kira tok lelaki ke tak kira bini ke. Hendaklah sentiasa bersifat amanah antara satu sama lain. Kena pakat saling ada amanah. Percaya mempercayai. Nah, harap gimari. Tidak boleh seorang daripadanya mengkhianati teman hidupnya sama ada dalam perkara kecil ataupun perkara besar. Tak boleh mengenak amanah. Nah, ada gapo buku, ada gapo royak. Jangan buat senyap-senyap. Lo ni banyak, tak ada amanah. Nah, kadang-kadang tak boleh cek Facebook ni. Nah, kita pelik juga kadang-kadang ramai, kadang-kadang ramai profil Facebook tu. Ya, bukan dengan tok lelaki siap belakang. Dah kadang-kadang orang kita tu. Boh gambar kali dengan tok lelaki, boh gambar dengan anak duduk sekali. Hanya tegur mari juga. Perangah sungguh lah. Okay. Nah. Oh, dah. Tegur mari. Rap app pen pen dia na. Nah, wang-wang cedai kui hai bua. Cari nyakit. Nah, kalau hak darah tu kata lain, ni hak ini orang dah. Tok lelaki orang dah ni. Ni amanah ni. Lo ni banyak sekali lah. Rumah tangga pecah sebab. Nah. Sarek kak ya bagi. Cuh dengan sebab sebuah telefon. Nah, telefon. Jadi banyak fitnah lah ni. Allah, tak tahu kata pindah. Sebab tu kita ni, sebab buku amanah ni penting dah. Kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi hidup dengan Siti Khadijah. Allah. Nah, jauh daripada Nabi nikah dengan Siti Khadijah, umur Nabi berapa? 25 tahun umur Nabi. Siapa umur Nabi 40 tahun. Duk sekali dengan Siti Khadijah. Nah, hingga siapa kenyuk lagi umur Nabi. Siapa umur Nabi 50 tahun. Baru Siti Khadijah mati. Nabi tak nikah dengan orang lain pun. Itu nak ayat. Nabi tak nikah dengan orang lain pun. Hatta sahabat hak baik, sahabiah hak rapat dengan Siti Khadijah, Nabi buat baik berlaku. Ada gapo tulah hatta, oh ni sahih Siti Khadijah ni, Nabi hatta pergi makan. Gapo-gapo, oh ni sahih Siti Khadijah ni, maksud Siti Khadijah dia ada hari tu, kok Allah baiknya. Engkau siapa Nabi tu, sebut seumur nama Siti Khadijah di mulut. Engkau siapa Siti Aisyah, di akhir-akhir Siti Aisyah ni, cemburu dengan Nabi dia sebut nama Siti Khadijah. Engkau siapa Siti Aisyah hatta gapo? Nah, mati lama dah Siti Khadijah dia sebut lagi. Nah, aku tak kenal pun dia. Nah, aku tak kenal pun dia. Siti Aisyah tu. Aku tak kenal pun dia. Tapi dia sebut lagi, mati lama dah. Tu Siti Aisyah. Sebab Siti Aisyah kata mulut gitu tu, Nabi kata, wahai Aisyah, kalau ambil air liu yang muka cek saat ni tak boleh lauk, busuk ambil air lauk tak dunia ni. No, ya, tu orang perempuan saat ni, dia ada sifat cemburu bagi dia. Kerana dia ada geng, apa lelaki-lelaki lepas pada Siti Khadijah mati tu, bini Nabi lagi, Nisa'un Rasul, ataupun Ummahatul Mukminin, semua isteri Nabi saat ni tu, dia ada sifat cemburu bagi dia. Nah, dia ada pro dia lah. Nah, dia ada pro dia. Zainab binti Jahshin, pro lah ni. Siti Khadijah, Siti Aisyah dengan Siti Hafsah, pro dua orang tu. Hingga sampai satu ketika, Nabi klik daripada peperengi tu, Nabi singgah masuk di rumah salah satu daripada isteri Nabi, rumah Zainab. Nah, masuk pergi, Nabi minum nisai madu. Minum nisai madu, lepas tu Siti Aisyah dengan Siti Hafsah ni, pakak sama dia. Kita nak buat lah, Nabi klik ni, mari rumah kita selalu. Tak usah masuk lah rumah bini yang lain-lain tu. Ni Nabi singgah masuk makan nisai madu rumah dia. Nah, hingga siapa? Mari siapa di rumah Siti Khadijah, Siti Aisyah. Siti Aisyah kata, busuk ni saya madu tu. Masa duk makan lah busuk. Lalu tu Nabi kata, kalau gitu tak apalah. Kalau ni saya madu ni busuk kok. Nah, bau tak sedap kok. Nantilah habis pakai tak saya makan. Dan ni saya madu tak saya makan. Wuti sekat ni. Kerana perbuatan Nabi saat ni adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bo Nabi kata gitu tu hai waktu ayat tu dah buat hai Muhammad buat apa munduk memperharakan barang yang halal ni saya madu ni barang yang halal buat apa munduk harakan sebab nak ambil hati dua isteri kamu saat ni tak boleh macam tu wahai Muhammad. Ha, tengok Nabi benda yang berlaku di atas Nabi tak ada salah ke apa cumanya hak berlaku di atas Nabi saat ni tu untuk nak mengajarkan kepada umat kita mo ni nak ambil hukum hakam di dalam perbuatan Nabi kita saat ni. Lalu tu Nabi kata, lalu gitu tak apalah. Lepas pada hari ni, aku tak makan dengan nisai madu. Kerana Nabi nak ambil hati Hafsah dengan Siti Aisyah. Bawa nak ambil hati gitu. Tu hewat tu, ya lalu dah tak boleh Muhammad nisai madu ni halah. Duk harai buat apa. Nah, dengan sebab nak ambil hati binimu hari ni nak memperharaikan bagi aku halah. Tak boleh. Tu nak oyak. Orang perempuan gitulah. Nah, ya dah lah sifat dia. Habis bagi kalau bermadu, waktu lelaki ada bini ramah. Habis tu kalau bini ramah, we betul molek jalan. Kena we ade. Nah, sok sama dia panggil. Sama berlaku. Ni dok ada-ada. Nah, boh kita boleh bini muda. Demo lah, kita tak dok. Lagi kau cip itu tak langsung bilik. Tuk rasa apa? Nah. Mari neka talen kain tak pala pecah. Tengok lagu mana. Tak. Awak kecil sedap lah. Tu nak oyak dah. Habak tu. Kita tu kena biar adik. Nah, jangan buat boleh hak muda kok. Boleh hak muda 3 minggu. Buat kena lep bini tua 1 minggu. Kita tak anda tak rasa. Tak. Duduk oyak pengalaman. Hak dia mau duduk oyak kita. Kagum anak lo. Hak lo mana lo? Olah tu, kita tak temu lagi ustaz ni hak baru. Masa tu nak juga. Ha. Yang nak latih kot lo. Hamba. Kena Jili. Jili kata, ustaz ni pandai. Cari nyakit belakang tu. Kita duduk dengar dengan mama dia tepi ni. Setanggang. Siku dia semai lagi. Tak. Tu nak oyak di antaranya. Haru rumah tangguh kan. Kalau kita nak bermadu. Nah, kena wajib adil. Sekalau tak adil tah dunia, akhirat esok memang jalan tak betul. Jalan tak betul, dia sengit belah. Lepas tu banyak kaya turut dengar berita saat ni. Kalau boleh hak muda, hak muda 3 minggu. Panggil duk. Kelik hak umat-umat tua ni. Seminggu ya. Nah, dalam sebulan tu hak muda 3 minggu, hak umat tua 1 minggu. 1 minggu tu pun kelik tidur saja. Ada buat apa kara. Ajeng gerai teruk. Abak tu, dalam Islam saat ni, mengikut jejak lakon yang Nabi ajar dalam rumah tangga. Masa Nabi nikah dengan Siti Khadijah, Nabi tak nikah dengan orang lain pun. Hadut nikah dengan Hafsah, nikah dengan Aisyah, nikah dengan Zainab binti Jahshin, nikah dengan beberapa orang isteri Nabi saat ni. Tengok Nabi nikah ni, lepas pada Siti Khadijah meninggal dunia. Nah, baru Nabi nikah dengan orang lain. Sebab Nabi duduk dengan Siti Khadijah, sehidup semati. Nah, hatta semasa tahun yang ke-8 hijrah, Nabi dapat Fathul Makkah. Nabi boleh buka bandar Mekah dengan kalimah Islam. Sahabat lain, Allah, takbir besar-besar, ya Allah, Akbar. Mana Bejak? Bejak Pak Yok gitu, tu, Haji Jak gitu. Masya Allah. Haji Jak duduk dengar dengan Kak Nah dia tu, kan? Nah, duduk dengar Kak Nah, dengar Hajah Nah dia tu. Jahannah ya. Dia suka ajak itu sorang ya. Dah. Ya gimana ajak? Ajak tu kita sengih hak ustaz ukur ni duduk dengan lama kita. Ke gimana? Dok. Muhammad Ramzi. Ana, po. Po Azizi kita aja no. Ya lah dah ustaz. Ai po. Po duduk dengan Hajah Imtinah juga tu kalau dengar sorang ya. Mian noi au cai ke ya pula dah. Ai bejak ada pengalaman bejak ni. Cak perasukan bejak senam bin. Ai sudah. Ai hari no itu lalu ni. Belang. Oh belang besok dah apa? Belang tak ada ni pasukan hak bejak ni. Mian noi au cai ke. Ha memang dah. Ya ini muda ya. Sebab tu kita nak oyak sekarang dah. Isteri. Yo. Dek duk main gapo? Ha, gapo pula tayo gapo pula ni? Ha? Ha, kita tengok lenung ni, kita tengok lenung ni. Ha, bo nak ngajas lah. Ha, dek kita tengok lenung kau kat sahi. Ha, tiba buka. Ha. Main nak buka. Nak buka. Ha. Jangan tiup. Ha, ni. Ha. Lepas tiup apa ni, ha, banyak lagi. Ha, gigi. Ha, ni. Ha, gigi tak ada. Ha, pai. Tak ada agak mana. Cik Ime. Gapa tu? Cik Ime gapa tu jeli tu? Mianoi au cai ke jatuh.

Ya ikan tak dia pakai tidur ngatuk laki panjang kering teru. Itu je mak. Nah. Si ikan tak dia moga beli ikan dayak ade. Ha, tok bila tepi rumah tu teh teh tu ke beluk boleh ikan tu. Ikan apa? Pelacado, pelacado. Ikan apa pelacado sasi eh? Bahasa Melayu. Eh? Tak ingat pelacado pula dah. Eh? Nah. Moga boleh ke weh ke apa sial dah tadi. Nah. Tak ingin dengar. Ha, memang tak ingin duduk dengar tu. Memang tak ingin duduk perhati dengar kat amah dia. Tapi boleh rosak perut lah. Tak. Moga sudah akan asyik je li. Sudah akan asyik perut. Ya bucik sikit. Tapi rosak perut kat amah dulu lah. Dah. Jadi sial ke perah, perah, perah. Pahit ke fuak ike weh ni ada sisik dia ke. Sisik perah, perah, perah, perah, perah, perah. Lepas tu, nak tidur malam, tekan yang si Eike tu. Pahaloh. Tok laki kata kan, no, bahawa tak kucing lah bilik. Eike, Eike tu meh lah betul. Orang Allah, Eike tu meh lah. Nak sebut tak ingat ni. Tak, waktu tidur malam kan, no, bahawa tak kucing lah ni. Nah, bahawa tak kucing apa tu. Cik-cik tengok Allah, pakai kain sarung hok si Eike tak ditidur. Pemano tu lelaki tu pergi muntah luar tu lelaki. Lepas muntah pakai tidur tak sofa teruk tu lelaki. Ya kita bini ni, kita kena isih molek. Siap molek. Nah, baru tu lelaki kita tak pergi mana dah. Nah, ni kita tak mana jaga tubuh dia. Tak, tidur malam mandi, pokok tiok. Tiok, tiok hangit tidur. Pas nak beritahu lelaki saya lah anu. Nah, apa tengok? Bapa ia boleh bini muda lagi-lagi. Jeng haludah kita. Mai ni lah yuk ni ustaz. You ti cai kon rau. Ai, jangan gaduh kat cik. Jangan gaduh kat cik. Jangan gaduh. Yuk ni hak banyak. Oh. Sebab ke apa? Pian nak pergi makan buluk lah. Ingat? Bo nak pergi makan buluk. Allah. Orang main padah buluk dah. Kita nak belarok buku. Belah tengah tadi kita nak tubik pergi. Belah tengah kita nak belarok pergi. Royak nak belarok kau belah tengah tu pukul 8 pagi mani dah. Lepas makan nasi tu mani dah nak pergi makan buluk. Nah, tujuh lagu teruk mani. Tak ada duk mani cendok dengan lagu. Tujuh lain lagu teruk. Rom tujuh lain lagu. Oh lama mani. Pukul 8, pukul 9:30 baru sudah mani. Nah, sudah mila tengah mana siuk rambut pong pong pong pong kering rambut molek. Nak pakai lecu. Nah, boh eyeshadow, como, eyeliner, habis licin muka. Oh. Oh, jangan nak pergi makan puluk. Gi siapa pak puluk orang tukar dengan cau sau. Puluk dok. Ke aku mana? No ya tau buat tebo nak tubik rumah tu jangan sangat. Bodok atuk lelaki. Sepuh kera duku. Tapi bukan doyak yang mah kita ni doyak nu kau Israel kau nu mah kita tak ada dah hak cik. Tu rumah sepengah kroduku sepengah mawa, mawa. Cani dah mawa. Allah berat nan lah. Bedak duk rumah tu bedak tepek. Bedak telur. Lepas tu ya tek kau basah. Ya tepek plek-plek-plek-plek kau muka. Masya Allah. Pas bedak ia tepek kau basah. Kau buah kering ya. Jadi sepuluh tupan. Tak gitu. Pas tu lelaki mana nak saya nak keliru. Tak dah. Mak pun boleh bini muda tu. Kau hak muda. Ya pandai jangan hak muda. Oh seksi lagi lah. Ngalecu. Buah duduk rumah. Sebab tu kita buah nak pergi makan puluknya. Jangan tak kabar ingat lah. Dah. Buah nak tidur atuk lelaki. Berat nane lah. Pakai baju hok gi aku dia bagi tadi. Kalau bahasa kok tani panggil bahu pun jombeng. Tok bahu pun jombeng. Umi saya tu bahu pun jombeng. Tok gitu. Ha, tu tak leh, tak leh, tak leh, tak leh. Abak itulah. Kalau kita ikat molek, pegang molek, ikutlah dasar dalam agama. Dengan tok laki ni gini nak tidur malam. Nah, kalau besok gi Mekah ya. Besok pergi Mekah dengan UTK, besok pergi haji umrah dengan UTK kan. Ya ada Ustaz Luqman duk jual minyak bahu raudah tu. Hak duk jual atas kereta bah. Nah. Dah.
มีบาฮูรอด